0: Waktunya traffic update sama Pro 2 di pagi hari ini, dan kita udah bersama dengan Ibda Rahmatullah dari Polresta Serang Kota yang bakal ngasih tahu kamu untuk update lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi Ibda Rahmat, silahkan untuk traffic update-nya.
1: Baik, selamat pagi. Para pendengar, kami dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan traffic update di wilayah Kota Serang. Baik, yang pertama untuk Simpang Serang Timur, dilaporkan untuk situasi ramai lancar kegiatan masyarakat menuju perkantoran dan juga memasuki jalan tol terpantau ramai namun masih tetap lancar. Kemudian di Simpang Kaujon, untuk sistem satu arahnya sudah dilaksanakan mengingat jalur cukup padat di Simpang Kaujon, beberapa sekolah seperti Al-Azhar dan lainnya sudah kami atur bersama instansi samping di Kota Serang. Untuk wilayah dalam kota, baik Ramayana, Sumber Bocong, Pisang Mas, dan Kebon Jahe, terpantau masih ramai lancar kegiatan, baik perkantoran, kedinasan, maupun juga anak sekolah, namun tetap ramai lancar. Demikian yang bisa dilaporkan.
0: Oke, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2, Ibda Rahmat?
1: Baik, kami dari Satlantas memberikan himbauan untuk para pengendara kendaraan R2 maupun R4 agar senantiasa menggunakan helm dan mematuhi peraturan lalu lintas, mengingat ada beberapa titik rawan kecelakaan, sehingga kami harap pengguna kendaraan dapat mengikuti peraturan lalu lintas guna menghindari kecelakaan dalam kegiatan masyarakat.
0: Oke, terima kasih Ibda Rahmat untuk traffic update di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
2: Traffic update.
3: Jap. 1 2 3

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya aku ngasih tau kamu untuk hasil polling dari Spada pilih lagu kamu di pagi hari ini. Aku nge-battle antara Rizky Febian, Dudi Oris, dan juga Ivan Seventeen. Dan ternyata yang menang adalah Dudi Oris, teman Pro 2, dengan perolehan polling 50%. Jadi langsung aja aku bakal puterin 3 lagunya Dudi Oris untuk kamu.

Tiga lagunya Dudioris di pagi hari ini, teman pro 2 dari Spada pilih lagu kamu. Ya gak kerasa banget udah tiga lagu, bisa nambah lagi gak Star? Bisa teman pro 2, kalau kamu request lagunya Dudioris di Pro 2 FM Banten bisa nambah ya. Jadi gak cuma tiga lagu teman pro 2. Nah untuk kamu mungkin yang pengen request-request juga gak cuma lagunya Dudioris, bisa banget untuk nemenin kamu beraktivitas pagi hari ini. Bisa chat di 081 11 45 1016.

soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah jam 8, udah ketemu teman-teman kamu, udah nyapa semuanya, udah kesana kemari dan tertawa.
1: Udah tertawa nih.
0: Lagi udah ketemu banyak orang, aku happy deh kalau udah masuk jam 8 tuh kayak kantor udah mulai rame. Iya,
1: bisa. Udah ketemu teman-teman dong, ngobrol, udah berinteraksi.
0: Tuh, udah segedung udah aku samperin semuanya.
1: Lo tuh tipe orang yang ramah ya, Sar?
0: Bukan ramah sih, karena aku senang banget ketemu orang gitu kan. Jadi kalau kan kita ngerasain deh dari subuh gitu sepi banget tuh kayak aduh mau gangguin lagi. Siapa ya, mau ngobrol sama siapa ya gitu kan. Terus sekarang udah jam 8, udah ngeliat tuh dari setengah 8 sih udah mulai datang satu gitu kan, kayak hai udah gangguin semua orang pokoknya. Pagi-pagi semua orang harus gue sapa nih.
1: Dan tapi ternyata setelah gue scroll nih ya, Sar, kenapa sih gue lihat tuh kayak Indonesia tuh orang-orangnya ramah-ramah banget. Dan ya ternyata ada laporan, ada surveinya loh. Dari The Expat Insider 2025.
0: Oke, apa tuh?
1: Indonesia tuh ternyata dinobatkan sebagai negara dengan masyarakat paling ramah di dunia.
0: Oke, gue udah pernah dengar nih sebelumnya. Emang katanya Indonesia itu adalah salah satu negara yang penduduknya ramah nih gitu kan. Cuma gue gak tahu kalau ternyata ada surveinya. Gokil.
1: Tapi setuju gak lo?
0: Setuju sih, karena pengalaman pribadi gak sih sama berdua kalau kita pergi ke suatu tempat gitu ya, apalagi ke kota mana gitu kan, liburan deh gitu kan, kita kadang hilang arah ya, arah mau ke mana, gak bisa baca maps kayak.
1: Terus kita mengandalkan sifat keramahan kita sebagai orang Indonesia untuk tanya-tanya.
0: Iya.
1: Itu helpful banget sih untuk kita kemana-mana.
0: Pokoknya awali semuanya dengan senyuman, permisi. Nah itu udah langsung, nyapa. Oh iya ada apa gitu kan. Karena mungkin habit juga enggak sih kalau orang Indonesia kan itu kalau ketemu saling tatap, ada momen tatap-tatapan walaupun enggak kenal juga langsung kayak senyum
1: gitu, Pak, gitu. Pagi Pak gitu. Terus salim, cium tangan itu juga jadi habit ya orang Indonesia sih.
0: Iya
1: kayak
0: sih.
1: Orang Indonesia tuh pasti kayak gitu loh.
0: Jadi kayaknya enggak heran juga sih kalau Indonesia nih bisa dibilang orangnya emang ramah-ramah di mata dunia gitu.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Sar, tapi menurut lo kenapa sih orang Indonesia itu bisa dikatakan atau dinobatkan gitu jadi orang yang ramah?
1: Karena apa ya? Karena apa ya? Gak tau ya.
0: Karena apa tuh?
1: Karena
0: menurut
1: apa
0: lo gimana?
1: Aduh, otak gue langsung berpikir gitu ya. Langsung otak gue disuruh berpikir, kenapa ya? Iya, ya, jadi kenapa ya?
0: Karena mungkin ini udah jadi turun-temurun gak sih, Sar?
1: Ya,
0: masa kayak dari nenek-nenek moyang kita tuh untuk mengajarkan untuk ramah tamah gak sih?
1: Iya.
0: Bisa jadi ini juga bagian dari budaya Indonesia.
1: Nah itu benar banget. Jadi kayak dulu kalau kita masih kecil kan kita suka ngikur-ngekor emak
0: ya,
1: gitu
0: ya. Atau ngekor nenek ya, gitu kan.
1: Ngekorin yang tua-tua ya. Lah ya. Dikenalin kesana, kemari, kesana, kemari. Ya salim dulu.
0: Salim dulu, gitu, sapa kan. Dulu
1: iya, ini si tante ini,
0: iya.
1: Si mamang ini si bibi ini kayak
0: iya lagi, iya lagi, bener-bener gitu kan.
1: Kayaknya emang udah pertama habit juga dan akhirnya jadi kebiasaan ya. Jadi budaya juga orang-orang Indonesia tuh kalau ketemu saling senyum
0: saling sapa gitu, minimal ya. Sapa gitu atau senyum minimal senyum
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Bahkan kalau misalkan kita ketemu orang nih sesama orang Indonesia agaknya gak enak hati gak sih kalau misalkan dia gak senyumin kita balik.
1: Iya, tapi tuh ada momen dimana gak senyum sih, tapi gue tuh langsung berpikir gini. Karena gue kadang memposisikan gini, kalau gue ngelihat orang pas gue lagi pakai kacamata, itu
0: aduh,
1: kan kelihatan jelas ya.
0: Aduh, iya lagi.
1: Jadi gue bakal senyum,
0: iya.
1: Cuma ada momen dimana gue keluar tuh gak pakai kacamata. Dan itu semuanya blur gitu
0: iya,
1: kan.
0: Dan ada ketika lo ketemu orang dan
1: iya.
0: Dia bilangnya lo itu adalah orang yang jutek
1: iya,
0: dan gak mau senyum, padahal iya. Lo itu cuma gak kelihatan.
1: Iya, makanya kayak gue ketemu si Sarah tuh tapi iya. Dia gak senyum balik, sombong banget. Bukan sombong, gak kelihatan. Makanya kadang gue tuh ke teman-teman gue gitu ya, atau ke orang yang baru kenal, nanti kalau ketemu sapa aja. Kalau misalkan aku gak nengok,
0: iya.
1: Gak senyum, tepok aja. Soalnya kalau lagi gak pakai kacamata
0: gak kelihatan, blur.
1: Iya, dan gue tuh males pakai soft lens juga ya. Jadi kayak udah deh gak usah pakai kacamata, blur dah gitu kan. Cuma kalau dari jarak deket kan masih kelihatan. Cuma kalau jauh tuh kayak siapa ya gitu loh. Jadi bertanya-tanya sama umroh gue. Nah, kayaknya selain emang udah ramah dari lama gitu ya orang Indonesia, terus juga udah jadi budaya juga, dan kayaknya kebiasaan orang Indonesia yang suka tolong-menolong gak sih?
0: Iya.
1: Jadi siapapun yang ketemu senyumin, kalau ada yang minta tolong dibantuin.
0: Beda ya kalau misalkan kita tinggal di luar negeri tuh mungkin aja enggak enggak seramah ataupun enggak saling membahu kayak gitu, enggak kayak orang Indonesia.
1: Iya, karena kan budaya Indonesia juga mungkin kalau mau bahu membahu gitu ya dari dulu memang udah suka gotong royong gak sih? Kalau zaman dulu gue kecil itu tiap minggu ya di komplek gue tuh, di perumahan gue tuh suka ada kerja bakti bareng-bareng.
0: Ah iya.
1: Nah, itu juga jadi kayak ada momen interaksi dengan orang-orang gitu ya. Jadi kayak meningkatkan skill sosialisasi kita sama umroh 2.
0: Bisa sih, bisa.
1: Kayaknya orang Indonesia seneng bersosialisasi gak sih? Seneng ngobrol gitu.
0: Iya.
1: Iya kan? Ya, jadi kayak gak heran juga akhirnya nanti banyak orang-orang luar negeri yang akhirnya pas datang ke Indonesia itu
0: miss
1: banget sama orang Indonesia. Oh ternyata benar ya orang Indonesia tuh
0: ramah. Tapi ngomongin itu
1: kenapa?
0: Tapi benar, gue mau nanya nih, kalau ngomongin tentang keramahan itu ya, tapi ngomongin
1: Iya,
0: ngomongin keramahan itu bisa jadi orang Indonesia tuh jadi apa ya, terlihat menarik gak sih di mata warga asing?
1: Benar banget, dan itu kelebihannya orang Indonesia.
0: Iya.

0: back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Semua Pro 2 ini aku dan juga Fit akhirnya menarik saking excitednya ya, kita menarik salah satu orang yang ramah yang kita kenal. Semua Pro 2 ada Bumi.
1: Tes. Halo guys.
0: Masuk. Suaranya kedengeran gak, Bum?
1: Kedengeran. Aman.
0: Soalnya kemarin video hilang suaranya.
1: Iya. Kok bisa?
0: Gak ngerti. Wow. Langsung kayak, teknik.
1: Panik banget.
0: Gak lebih kayak, aduh gue gak bisa denger lu ngomong apa.
2: Tapi deg-degan juga, kayak aduh suara gue terdengar gak sih?
1: Benar.
0: Dan tadi tuh kita lagi ngomongin orang-orang Indonesia yang punya titel orang ramah gitu, Bu.
2: Ya, dan ya Sar ya, si Bumi ini, gue pertama kali ketemu dia nih, dia nih orangnya ramah loh, murah senyum loh. Gue mau memuji lo nih, Bum.
0: Jangan dulu. Takut
1: tinggi hati kalau digituin ya. Biasa aja.
2: Tapi tanggapan lo gimana nih, Bum? Kenapa pas gue bilang lo orangnya ramah.
0: Salting
1: jujur soalnya
2: sini aku videoin sini, udah lo ngomong dulu buruan.
1: Maaf ya, biasa konten kreator. Apa sih tadi pertanyaan, kok gue lupa.
0: Kenapa lo ramah?
1: Sebenarnya mungkin dari keluarga gue kali ya. Keluarga gue tuh mungkin ramah. Jadi nurun tuh ke anak-anaknya. Udah dari kecil tuh udah kayak suka gotong royong sama tetangga. Sama tetangga tuh akrab banget loh. Akrab banget, kayak udah dianggap keluarga kedua gitu sama tetangga, anjay.
0: Seberapa akrab kamu dengan tetangga?
1: Soalnya tuh enggak tahu kenapa ya, kayak biasanya kan kalau orang-orang tuh sama tetangga tuh kayak tertutup gitu kan. Apalagi kayak ya perumahan-perumahan kayak gitu kan, biasanya kan tertutup sama tetangga. Kalau ini tuh terbuka banget, kayak keluar aja tuh ditanya, mau kemana gitu loh. Udah sarapan belum? Kayak gitu loh. Jadi
0: pas ditanya udah sarapan belum? Belum. Gitu. Ada sarapan ya?
1: Belum, mau dong gitu makan. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya, emang udah budaya dari kecil aja sih. Jadinya ya udah
2: keterusan gitu ya.
1: Keterusan sampai sekarang. Jadilah begini.
2: Tapi lu diajarin gak sama orang tua lu kayak, Bumi kalau keluar rumah harus menyapa semua tetangga dari ujung?
1: Berapa S ya? 5S.
2: Apa?
1: Senyum, salam, sapa, sopan, santun.
2: Jadi itu prinsip lo.
1: Kalau gue ya, soalnya tuh ya itu emang udah ditanam dari kecil gitu loh. Jadi kayak ya udah deh gitu loh. Jadi nurun dari orang tua. Dari orang tua udah kayak membudayakan harus 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Anak ke anak kecil, ke anak-anaknya juga nurun gitu loh. Karena emang udah diajarin sama orang tua gitu.
0: Jadi kalau kamu sama berdua main ke RRI terus ngelihat cowok tinggi berkacamata, dia menyapa kamu dengan senyuman, itu Bumi sama berdua.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Salah satu kawan Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di segmen terakhir di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, dan pastinya masih ngobrol-ngobrol seru bareng aku dan juga Vidya yang nanti, ya kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru lah ya pokoknya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan ngobrol-ngobrol, stay tune terus di Radio FM Banten.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: mau jajan apa? Kalau gue sih jajan ya, karena gue udah sarapan. Beda sama lo nih, udah sarapan belum? Gak tahu udah gue nih.
1: Gue sih belum ya, Sar, tim yang belum makan pagi nih.
0: Oh, dia tim brunch sama operadua. Lagi hemat kah?
1: Agaknya sih, agaknya. Tapi kan masih awal bulan, Sar.
0: Ya makanya gak usah lah hemat-hemat, Fit. Makanlah di pagi hari, di jam-jam nanggung ini kita jajan. Baru nanti siang kita makan siang.
1: Tapi gue bingung deh, Sar. Kadang tuh ya, kayak gue hangout sama teman gue itu, kalau, gak tau ini problemnya perempuan atau emang semua orang kayak begini, suka bingung milih mau makan apa. Lo gitu gak sih?
0: Iya, asli. Itu iya kayak, kan? Sampai di tahap tuh kayak, aduh gue mau makan apa ya. Bahkan kadang nitip ke teman, eh mau jadiin apa? Samain sama lo. Udah. Tapi gue pedes ya, udah gue pedesnya sedikit. Udah kayak gitu loh, di tahap kayak gue gak tau mau makan apa. Udah gue ngikut pilihan teman aja deh gitu.
1: Tapi lo bete gak sih kalau misalkan kita jawabnya terserah, tapi ketika kita sebutin, dia gak mau. Itu gue banget.
0: Jadi itu gue banget. Gue langsung gini, kalau misalkan gue posisinya yang bertanya, gitu kan, ya, lo mau makan apa, lo mau jajan apa, terserah. Gue sebagai orang yang menerima jawaban itu kesel. Tapi di satu sisi, kalau gue posisinya gue yang ditanya, lo makan apa, terserah. Adalah pilihan. Ya udah deh, itu aman, terserah lo deh. Gitu loh. Jadi kayak memposisikan diri kayak, iya ternyata jawabannya menyebalkan.
1: Iya kan? Gue jadi ngebayangin gitu, apakah kita semenyebalkan itu gitu? Padahal ini dalam memilih makanan doang loh, bukan memilih jalan hidup.
0: Karena pilih, nggak tau kenapa ya, pilihan jajan makanan segala macam tuh apa ya, nggak tau kenapa gue bingung deh, maksudnya kayak apa yang dibingungin tuh kan mungkin banyak pilihannya, banyak variannya, terus suka sama semua rasa, terus kayak akhirnya bingung mau yang
1: atau
0: apa,
1: nggak apa ya, nggak cocok sama mood kita saat itu.
0: Iya
1: lagi ya kan, kayak kalau misalkan kita moodnya lagi pengen makanan pedas, pengen makan pedas tapi apa ya, saking banyaknya makanan kan, banyak varian makanan, atau lagi galau pengennya yang manis-manis, atau lagi red day nih buat cewek.
0: Nah itu sih emang sesuai dengan mood ya.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: 9.37 menit. Kalau untuk video sih udah jamnya makan ya. Yang brunch-brunch itu sama bro dua.
1: Ya, gue sih tim brunch, Sar.
0: Kenapa? Kenapa tim brunch?
1: Jujur kalau ditanya kenapa sih, selain karena males sarapan, tapi karena apa ya, lebih ke kalau pagi sarapan tuh mules nggak sih? Kalau gue sih mules ya, Sar. Tapi gak tau kalau nih yang tim sarapan pagi nih.
0: Kalau gue tim sarapan pagi karena kalau nggak sarapan pagi ada mah ya, cenut-cenut
1: lah. Iya lagi.
0: Iya lagi. Dan itu nggak suka banget gue kalau udah mah kambuh tuh kayak mau makan apapun nanti tuh nggak enak.
1: Serba
0: gitu.
1: Salah ya.
0: Iya. Makanya kadang gue ngakalinnya tuh. Oh, sarapan di jam 7, terus nanti jam 9 tuh ngemil-ngemil.
1: Oke.
0: Ngemil-ngemil tuh, entah itu buah, entah itu snack-snack segala macam, kue-kue kecil. Makanya kadang kalau lagi gak bawa cemilan gitu ya, aduh jajan apa itu yang dibingungin.
1: Itu, balik lagi ke yang tadi kita udah bahas. Cewek tuh susah banget untuk milih menu makanan.
0: Betul.
1: Hari ini, ntar juga makan siang gue bingung nih, makan apa ya
0: kan?
1: Gitu.
0: Terus kadang tuh ada yang nanya, masih pagi pagi nih ya, eh lu makan siang apa? Padahal itu kayak, please tolong ini masih jam 7, jam 8, lu udah tahu. Ini masih pagi banget, tapi lu udah nanya makan siang apa tuh kayak, iya please tolong makan siang itu penting banget karena kalau nggak ditanya dari sekarang kita makin lama belinya,
1: jadi makin kayak gak makan-makan kan jatuhnya
0: jadi
1: nanti.
0: Jadi mending gue tanya dari pagi deh. Jadi siang udah mutusin mau makan apa.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika.

Oji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku, Vidi Putri. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menegaskan penguatan budaya integritas di sektor pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Wagub Dimyati usai menghadiri peluncuran Indeks Integritas Pendidikan tahun 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Juang KPK Jakarta pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Dimyati menyampaikan bahwa hasil survei penilaian integritas pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya.
4: Info Pro 2.
5: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata atau BWF World Junior Team Championship 2026 setelah mengalahkan Taiwan pada pertandingan playoff Grup C di Cairo International Stadium, Mesir pada Selasa waktu setempat. Selanjutnya, Indonesia akan melakoni pertandingan perempat final Piala Suhandinata 2026 di Cairo International Stadium, Mesir, Rabu 7 Oktober waktu setempat.

0: Dan informasi terakhir teman Pro 2, film Daan Mogot Tragedi Senja di Lengkong mengangkat kembali kisah perjuangan Mayor Daan Mogot dan peristiwa Lengkong melalui layar lebar. Film tersebut menggelar gala premier di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Sutradara film Daan Mogot Tragedi Senja di Lengkong, Darwin Mahesa mengatakan film tersebut dibuat tidak hanya untuk menghadirkan cerita sejarah ke layar, tetapi juga mengajak generasi saat ini mengenal kembali peristiwa di masa lalu. Sekian Info Pro 2 kali ini bareng Pidi Putri, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

Assalamualaikum Pro 2 Band dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi yang mau request-request lagu boleh banget, teman Pro 2 bisa chat ke aku di 081 11 45 1016.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Teman berdua, untuk aktivitas sehari-hari kita selalu butuh internet. Untuk komunikasi, belanja online, sekolah online, sampai meeting online, semuanya butuh internet ya teman berdua. Dan sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu tetap bisa internetan teman berdua. Kamu bisa pakai paket internet Smartfren Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Atau bisa pilih Smartfren Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan aja teman-teman berdua. Kamu bisa langsung aja download aplikasi My Smartfren atau datang langsung ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari Smartfren. Dan kamu juga bisa cek-cek media sosialnya di @smartfrenworld teman-teman berdua, karena Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamai roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Tomo Pro 2 yang lagi rame banget ya, kapal Titanic Tomo Pro 2. Kalau kita kenal Titanic dengan film gitu ya, kemarin-kemarin banyak banget filmnya yang diputar berkali-kali dan kita tonton berkali-kali juga Tomo Pro 2. Dan sekarang ini ada kapal Titanic 2 Tomo Pro 2 yang direncanakan bakal kembali berlayar di tahun 2027 dengan rute yang mirip pelayaran perdana Titanic pada tahun 1912 Tomo Pro 2. Dan kapal ini digagas sendiri gitu ya dengan desain interior yang terinspirasi dari kapal Titanic aslinya Tomo Pro 2 dan udah menggunakan teknologi navigasi dan sistem keselamatan modern. Jadi rencananya rutenya tuh lewat startnya gitu ya dari Southampton sendiri terus ke Cherbourg terus ke New York dan sama seperti rute pelayaran perdananya Titanic sendiri. Walaupun belum ditargetin berlayarnya di tahun 2027-nya di bulan apa gitu ya Tomo Pro 2. Baru di spill bulannya aja nih Juni 2027 tanggalnya masih belum tahu. Terus juga belum ada informasi apapun yang di spill juga gitu ya Tomo Pro 2. Berapa ya kira-kira harga tiketnya? Kita pasti bertanya-tanya gitu ya Tomo Pro 2 karena kapal Titanic sendiri kita kalau nonton dari filmnya, wah itu gede banget, megah banget dengan segala semuanya adalah di dalam kapal itu Tomo Pro 2. Jadi kayaknya kalau kita punya kesempatan gitu ya untuk nyoba berlayar dengan kapal Titanic 2, kamu sendiri minat nggak nih Tomo Pro 2?

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist ya, dengan lagu-lagu requestan kamu. Teman Pro 2, kita lanjut singelang dengan lagu Tulus nih, requestan dari Adinda yang katanya pengen dengerin Jatuh Suka lagi. Suka banget sama lagu ini, walaupun lagu lamanya Tulus katanya, tapi selalu dengerin. Oke deh, nanti aku puterin yang Jatuh Sukanya Tulus ya. Terus juga ada dari 0852 sekian-sekian-sekian yang katanya request lagunya Jagat Rasanya Samuel Cipta. Oke, ini udah aku masukin ke playlist juga. Dan nextnya ada dari Naila yang katanya pengen request lagunya Baby Monster. Ini tapi gak dikasih tahu nih judulnya apa nih. Oke, nanti sambil aku tunggu ya. Jadi kita singelang dulu dengan lagunya Tulus dan juga Samuel Cipta sambil nungguin Naila ngejawab chat aku ya untuk lagunya Baby Monster yang judulnya apa. Nah, untuk kamu atau Om Pro 2 yang merequest, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tanda, tanda.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Waktunya santai siang.
5: Santai lah.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Waktunya sate siang.
2: Santailah.

0: pegal-pegal.
1: Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Tomo Pro 2 mendekati comeback-nya. Ini Ive banyak banget ya update-update. Tomo Pro 2 sebelumnya udah ngepost post credit scenes ya, yang Girls Hero, video untuk comeback-nya mendatang. Terus juga di Instagram Ive-nya sendiri itu banyak banget momen-momen lucu ya Tomo Pro 2 yang hero in everywhere gitu ya. Yang pertama tuh ada yang di kayak di lapangan bulu tangkis gitu ya, terus juga ada yang di taman bermain, terus tiba-tiba ngepel di stasiun kereta, terus tiba-tiba sepedahan di deket sungai atau danau gitu tuh Pro 2. Ini lucu banget yang benar-benar konsepnya tuh kayak member-membernya, ini nggak tahu ya membernya yang di shoot tuh siapa, karena cuma diliatin belakangnya doang, terus dari jauh juga gitu loh tuh Pro 2. Jadi kayaknya mungkin konsepnya ini member-member Ive ini jadi superhero kali ya sama Pro 2. Jadi kayak unik banget. Tapi dari sekian banyak yang video atau foto yang di-share, ini yang unik tuh yang ada yang di gedung gitu loh sama Pro 2. Jadi kita ngeliat dari jauh, terus dari konsepnya sendiri tuh pas di zoom tuh zoom banget gitu loh sama Pro 2, karena ada di atas gedung yang tinggi banget dan itu lucu banget. Oh, superhero-nya sampai ke atas gedung ternyata ya. Dan ini juga nanti Ive sendiri bakal merilis pre-release-nya di tanggal 19 Oktober dan juga nanti album rilisnya di tanggal 26 Oktober tahun 2022. Ya, kita tinggal menghitung hari aja sih ini.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, udah mau jam 12, waktunya aku Sarah Genevi. Ciao dulu karena aku mau jajan ya. Teman Radio, gak mau kalah dari kamu, teman Radio. So, nanti nih, bakal seru-seruan lagi dilanjut sama dengan Fitri Rianti ya, teman Radio, di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Dan kalau kamu udah nge-follow Instagram Radio, udah tahu nanti siang bakal seru-seruan apa, teman Radio. Jadi, stay tune di Radio FM Benten.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget ya hari ini aku Fitri Rianti balik lagi buat temenin kamu di santai siang sampai juga dengan sore ceria nanti di jam 7 malam. Tapi di satu jam pertama kita bakalan seru-seruan bareng karena gue gak sendirian ya. Di studio Pro 2 FM sudah hadir orang-orang yang luar biasa di luar sana yang juga ikut membantu atau juga mendorong UMKM lebih profesional pasti, lebih apalagi ya, lebih dekat iya, dan pastinya go digital. Wah, buat kamu yang penasaran banget teman Pro 2, di siang hari ini langsung aja gue sapa yang udah hadir ke studio Pro 2 FM. Selamat siang, ada Kang Herman, co-founder UMKM Bersuara.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2.
0: Apa kabar nih Kang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Di samping Kang Herman ada Teh Eis. Hai.
2: Hai.
0: Teh Eis ini kayaknya seumuran ya Teh ya sama aku ya.
2: Iya, kayaknya.
0: Kayaknya okay. Kelahiran 2008.
2: Jauh banget.
0: Jauh banget ya. Jadi Teh Eis ini teman Pro 2. Dia adalah pendamping UMKM Ciruas ya.
2: Iya betul.
0: Apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dari Teh Eis kita geser ke Kak Eka, koordinator pendamping UMKM. Halo.
3: Halo.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik. Nah di Instagramnya Pro 2 FM, teman Pro 2, kalau kamu sempat cek ya di Instastory itu udah ada flyernya. Kita bakalan ngebahas terkait dengan UMKM Bersuara yang ngebawa UMKM-UMKM yang ada di Banten ini menjadi bukan sekedar UMKM tapi bisa go digital. Nah tapi sebelum kita ngebahas seputar itu, ini pasti banyak banget yang penasaran sebenarnya UMKM Bersuara ini apa sih? Dan siapa sebenarnya idenya dari mana? Dari Kang Herman dulu berarti ya.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih teman Pro 2. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga tentunya ya UMKM Bersuara. Walaupun ini program sudah dari tahun 2024.
0: Oh, udah 2 tahun
1: ya, berarti ya. Iya, 2 tahun. Karena ini merupakan program yang kedua. Mm-hmm. Jadi UMKM Bersuara itu adalah sebuah platform edukasi untuk UMKM yang didirikan sama Patiro Serang Banten. Dan ini adalah program yang disupport langsung dari Amerika, dari okay. Internet Society Foundation dan juga Atma Connect, yang tentunya tujuannya adalah untuk mengedukasi UMKM-UMKM gitu kan. Nah kita selain itu juga ada pendampingan. Nah pendampingan ini merupakan tahun yang kedua setelah sebelumnya alhamdulillah bisa dikatakan berhasil di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Serang dan juga di Kota Serang. Dan akhirnya sekarang akan kita ini lagi programnya di Cilegon dan juga di Kabupaten Serang.
0: Oke, berarti ini bentuknya bukan komunitas ya? Kayak semacam NGO gitu?
1: Iya, betul.
0: Oke, nah tadi sempat disebut ada Patiro Serang. Boleh dong, ini apa nih? Patiro Serang itu apa?
1: Oke, mungkin Teh Eka deh kayaknya nih.
3: Oke, baik. Ya, jadi Mbak,
0: teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Jadi Patiro Serang Banten itu merupakan sebuah lembaga non-pemerintahan, non-profit atau kita bisa biasa sebut NGO ya.
0: Oke.
3: Nah, yang di mana bergerak di bidang riset, advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, Patiro Serang sendiri saat ini sedang mendapatkan program skill itu strengthening communities improving life and livelihood. Dia itu di mana pemberdayaan UMKM pada perempuan. Ini yaitu tahun keduanya Patiro Serang menjalankan program pemberdayaan UMKM bagi perempuan.
0: Oke. Okay.
3: Patiro Serang sendiri tidak sendirian. Kami didukung oleh Atma Connect dan Internet Society Foundation. Begitu Mbak.
0: Oke, jadi UMKM Bersuara itu bisa dibilang anaknya dari Patiro Serang.
3: Iya, jadi UMKM Bersuara itu merupakan digital kliniknya dari program skill ini. Jadi Patiro Serang melakukan program pemberdayaan pada UMKM perempuan.
0: Oke.
3: Di mana dalam pemberdayaannya itu legalitas UMKM, digital marketing, konten produknya dan sebagainya. Nah, karena ada yang belum mampu untuk ranah digitalnya, maka itu akan dibantu oleh teman-teman dari UMKM Bersuara, begitu.
0: Tapi kalau UMKM Bersuara ini berarti fokusnya juga ke perempuan aja, UMKM perempuan, atau bisa di luar dari itu?
1: Kalau dari UMKM Bersuara sendiri sih lebih ke umum sih sebenarnya. Jadi kita kalau di program pendampingan memang kita fokusnya ke perempuan. Cuman untuk edukasi ini, platform edukasi ini itu untuk ke semua gender gitu ya. Artinya ini lebih luas aja. Nah, di program ini juga pendampingan yang akan kita lakukan juga di tahun ini itu ada 3 program. Yang pertama adalah pendampingan tadi, nah itu khusus untuk perempuan. Kemudian nanti ada webinar. Nah, kalau webinar ini kan lebih umum juga, mencakup bukan hanya di lokus yang sedang kita lakukan kayak tadi di Cilegon sama Kabupaten Serang, tapi di kecamatan lain atau di kota lain bisa ngikutin juga gitu. Sama ada satu lagi, kita ada platform YouTube-nya, media sosialnya itu menyentuh semua UMKM sih dimanapun gitu. Karena kita pengen menjangkau lebih banyak lagi gitu. Mungkin pendampingan ini juga akan berkelanjutan gitu kan nantinya, setelah nanti mungkin di Serang, mungkin tahun-tahun ke depan bisa jadi di kota lain, misalkan di Pandegan dan lainnya gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi atau melandasi terbentuknya UMKM Bersuara ini sehingga fokusnya adalah membuat UMKM jadi go digital?
1: Oke, karena memang banyak sekali UMKM itu ternyata banyaknya perempuan ya kan pertama tuh. Kemudian juga banyak juga UMKM yang produknya bagus tapi belum maksimal gitu, maksudnya belum dikenal. Akhirnya kita punya inisiatif ngebantu. Mulai dari cerita kecil aja deh, di kota Serang kita pernah menemukan juga UMKM yang rumahan bikin kue gitu kan. Nah, kita cuma ngasih titik aja, kayak semacam ngasih titik lokasi gitu kan. Kalau orang nyari ada nih di sini titiknya. Nah, itu ternyata bisa ngerubah sebuah usaha itu gitu, bisa lebih dikenal. Makanya dari situ, oh ternyata hal-hal kecil yang kita bikin itu bisa berpengaruh besar untuk perubahan UMKM ini. Karena kan UMKM ini kan bagaimanapun mereka ini, apalagi terutama ibu-ibu, itu kan nggak ada apa ya, ibaratnya mereka ini berusaha itu untuk bertahan hidup gitu. Beda sama orang yang ya sekedar usaha aja. Kalau kadang malah anak muda tuh kadang kan udahlah, usaha kalau gagal nanti ada orang tua gue nanti gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu tuh kan gak ada cara lain. Makanya kita bantu mereka supaya level up gitu. Salah satunya adalah dengan digital ini gitu.
0: Tapi tidak terpaut usia tertentu ya untuk yang diberikan pendampingan?
1: Tidak ada usia tertentu sih. Tapi memang mereka yang mau belajar untuk itu. Maksudnya mereka mau belajar misalkan punya smartphone gitu kan, yang biasa digunakan hanya untuk misalkan di WA aja. Nah, okelah kita coba perluas lagi di media sosial lainnya gitu.
0: Oke, tadi sempat disebutkan ada 3 cara ya untuk mengedukasi. Ada webinar, kemudian ada apa tadi, Kang?
1: Ada webinar, ada juga di digitalnya tuh kayak semacam di channel YouTube, kemudian di media sosial gitu. Sama satu lagi adalah pendampingan secara langsung.
0: Oh, baik. Ada pendampingan secara langsung, ada juga melalui media sosial, dan juga ada webinar, berarti melalui daring begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, digital itu kan banyak banget ya sebenarnya. Ada marketingnya, ada dari segi marketingnya, ada dari segi desain produknya, itu kan juga berhubungan dengan digital. Nah, tapi kalau fokus dari UMKM Bersuara mengajak UMKM ini menjadi go digital, ini arahnya kemana?
1: Arahnya itu gimana caranya mereka ini memanfaatkan platform digital gitu. Artinya untuk tadi marketing, untuk sampai jualan. Yang tadinya mungkin hanya jualan di rumah aja gitu kan. Nah, memperluas marketnya dengan cara mereka itu masuk di digital. Yang tadinya di kecamatan misalkan di Pontang doang, tapi setelah mereka main itu, oh termain di media sosial, memanfaatkan media sosial itu, mereka bisa lebih luas gitu. Kita mengarahnya ke situ. Bahkan nanti kita juga lagi coba untuk bisa memasarkan lebih luas lagi, salah satunya adalah dengan warung digital gitu. Jadi mereka itu kita akan kasih ruang gitu kan nantinya untuk mereka berjualan di situ. Jadi ada satu platform lah nanti yang nantinya untuk mereka ini fokus di situ jualan gitu.
0: Lebih maksimal. Oke. Nah, di situ juga diajarkan ini enggak sih Kang, how to create konten? Bagaimana caranya membuat konten biar produknya itu lebih laku? Atau enggak gitu, biasanya kalau dalam jualan itu kan, kalau kita marketing tuh kata-kata yang dipakai, atau bisa dibilang copywritingnya, apakah juga diajarkan atau juga kemasan produknya atau seperti apa, Kang?
1: Oke, okay, emang dari kita itu dari awal banget sih, kita ngecek ya, kita ngecek nih misalkan ada UMKM nanti yang pendampingannya yang daftar misalkan, kita cek tuh sampai mana mereka. Ada yang ternyata sudah sampai bikin akun tapi nggak aktif juga, itu banyak tuh. Okay. Ya kan, maksudnya udah bikin aja gitu. Ada juga yang belum bikin, maksudnya akun pribadi dengan akun bisnis tuh sama, padahal kan harusnya beda. Hari ini posting tentang keluarga nih, tiba-tiba besoknya posting produk gitu. Ini jual suami atau jual apa nih gitu. Jadi kan arahnya kemana gitu kan. Makanya kadang-kadang oke, okay, ibu kita benerin nih ya. Kalau ini untuk fokus aja gitu kan, biar fokus membedakan antara yang pribadi dengan yang untuk bisnis gitu. Makanya hal-hal kayak gitu kita mulai rapikan lagi gitu kan UMKM-nya. Jadi setelah itu, setelah cek juga legalitasnya di awal. Di awal legalitas, kedua mulai branding, ketiga itu kita bisa mulai ke scale up-nya. Scale up itu dalam artian mereka jualannya tadinya cuman sekedar di media sosial, mau kemana nih? Nah, bisa jadi kita arahnya ke marketplace, misalkan itu tadi yang tadi warung digital juga gitu. Hingga nanti marketnya lebih luas. Intinya sih sebenarnya memperluas market dan bisa apa ya, jangkauannya itu lebih luas aja gitu.
0: Oke. Sekarang sudah ada berapa UMKM yang dibina? Sekitar berapa?
3: Pada tahap pertama, kita ada 240 pelaku UMKM yang terdiri dari yang terbagi di Kota Serang dan Kabupaten Serang.
0: Oke.
3: Di Kota Serang itu ada di Kecamatan Walangtaka, di Kabupaten Serang ada di Kecamatan Gunung Sari dan Kragilan. Nah, di tahap kedua ini kita adanya di Kabupaten Serang dan di Kota Cilegon. Di Kabupaten Serang itu, Mbak, ada di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Pontang, dan di Kota Cilegon di Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Cibeber.
0: Okay.
3: Nah, sama itu di setiap kecamatan kita mendampingi 60 pelaku UMKM perempuan.
1: Tapi yang kedua ini masih proses, Mbak.
0: Nah, prosesnya
1: maksudnya masih rekrutmen gitu. Jadi buat teman-teman yang berada di lokus yang tadi, ya kan, di Pontang, Ciruas, Cibeber, Citangkil, itu kita masih open nih sampai tanggal 15 ini. Gitu. Okay. Buat yang mau kita dampingi, ya silakan daftar gitu. Kita udah sediakan juga di platform kita ya, di media sosial kita juga sudah tersedia di situ, mau kontak secara langsung atau mungkin secara online juga bisa gitu. Okay. Karena kita udah tim pendamping nih kayak TI sini udah langsung turun ke lapangan juga gitu. Setiap hari nih siapa yang daftar kita coba validasi gitu, langsung ke lapangan, langsung didatangin loh sama TI sini.
0: Woy, mantap banget ya. Jadi kita kalau sebagai pelaku UMKM sebenarnya kayak apa ya, diberikan kayak act of service-nya gitu loh.
3: Iya.
0: Jadi berasa kayak kita tuh dilayanin banget
1: bener.
3: Dan ini tuh gratis, Mbak, selama 24 bulan.
0: Wow, kita. Berarti 2 tahun.
1: 2 tahun.
0: Nah, ini Teh Eis, udah berapa UMKM nih yang daftar untuk di Ciruas sendiri?
2: Kalau di Kecamatan Ciruas ini sih yang baru aku data dan aku datengin ini hampir 40-an gitu. Jadi masih ada kuota 20 lagi, boleh ya kalau yang mau daftar. Karena kita benar-benar kenapa harus door to door ya, harus nanyain. Karena kan jangan sampai mereka ikut secara keterpaksaan ya. Karena kan 2 tahun bukan waktu yang sebentar, walaupun sebulan sekali bertemu dengan kita gitu. Jadi emang harus benar-benar ditanyain. Ya misalkan mereka usahanya benar gak selama 6 bulan ke belakang tuh usaha, karena kan itu juga salah satu syaratnya. Terus punya handphone yang benar-benar punya dia gitu, biar gak ngeganggu kayak yang lain. Terus abis itu juga ya ditanyain benar gak, mau gak gitu selama 2 tahun mau didampingi oleh kita kayak gitu. Okay. Sih, Mbak.
0: Rata-rata 40 UMKM yang didampingin untuk di Ciriwa sendiri, range usianya, rentang usianya dari berapa sampai berapa?
2: 25 sampai 40-an sih, Mbak.
0: Oke, masih usia-usia produktif ya. Itu sempat ada kendala gak sih, Kak?
2: Banyak banget sih ya.
0: Apa contohnya?
2: Rekrutmen kali ini gitu. Karena kan kita juga orang baru ya di Kecamatan Ciruas ini. Jadi PR-nya itu ngedatengin rumah-rumah kan nggak sembarangan ya, mereka takut penipuan atau segala macam. Bahkan saya juga kan ke kecamatan dulu nih ya sebelumnya, izin dulu, minta rekomendasi dulu. Memang ada beberapa desa yang memang mereka rekomendasi. Setelah itu kita juga ke desa, selain minta izin tetap minta rekomendasi juga, dan alhamdulillah memang nggak terlalu dipersulit lah gitu ya, kayak kita dikasih nomor kader atau PKK-nya. Tapi ketika kita tidak didampingi oleh kader atau PKK, agak sulit. Kayak misalkan kita dikasih nomor telepon pelaku usahanya, kadang ada yang ngechat langsung, maksudnya ada yang langsung respon, ada yang enggak, kayak gitu. Itu sih benar-benar tantangan untuk kita gitu, untuk para pendamping.
0: Okay. Tantangan semacam ini tuh juga dirasakan di daerah lain enggak sih? Atau gimana?
2: Hampir sama.
0: Okay, kita bakalan lanjut lagi teman Pro 2, kita bakal ngebahas lebih dalam lagi ya terkait dengan UMKM Bersuara dan program-programnya seperti apa. Atau jangan-jangan kamu juga UMKM yang sebenarnya butuh pendampingan tapi bingung nih mau didampingin siapa gitu ya. Ya udah, kamu bisa gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016, atau juga bisa gabung langsung aja chat di YouTube RRI Banten. Don't go anywhere, stay di sini dulu teman Pro 2.
4: Waktunya santai siang.
5: Santai lah.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Muda Kreatif ya. Emang yang muda pasti kreatif. Emang iya kayak gitu. Atau yang kreatif pasti muda. Nah, bisa jadi kayak gitu juga teman Pro 2 ya. Tapi kita balik lagi ya ngobrol bareng teman-teman dari UMKM Bersuara. Masih ada Kang Herman, co-founder UMKM Bersuara, masih juga ada Kak Eka, koordinator pendamping UMKM, dan juga ada Teh Eis, pendamping UMKM Ciruas. Tadi sempat di-spill di awal terkait dengan program-programnya seperti apa. Terus kemudian Go Digitalnya ini bentuknya seperti apa, tadi juga udah di-spill juga. Dan ternyata pendampingan yang dilakukan oleh UMKM Bersuara itu tidak berhenti cuma sehari doang teman Pro 2, tapi selama 24 bulan. Gokil sih, karena selama yang aku tahu ya, pendampingan UMKM kalau dari yang lain itu biasanya cuma sehari. Terus bentuknya seminar atau beberapa hari, tapi bentuknya kayak seminar gitu ya. Nah, kalau dari UMKM Bersuara ini bentuk pendampingannya seperti apa?
2: Ini Mbak, pendampingan dari kami, dari Pati Ros Herang, itu pendampingannya selama 24 bulan.
1: Oke. Okay.
2: Dan 24 bulan itu dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, tentu saja pertama kami mendampinginya, pertama itu ada pelatihan. Seperti yang lain, kita pelatihan nih selama 2 hari full, kami pelatihan. Setelah pelatihan, kita menyamakan dulu nih pengetahuan mereka tentang apa itu wirausaha, bagaimana caranya membuat konten dan sebagainya. Setelah itu, setelah 2 hari itu, selama 24 bulan kita terus mendampinginya dengan mendatangin satu-satu, berkomunikasi apa yang ibu butuhkan, apa yang belum ibu punya, kesulitannya di mana. Nanti pendamping kita akan menghubungi pelaku UMKM tersebut. Gitu Mbak.
1: Oke, pendampingan ini terkait apa aja?
2: Pendampingan ini terkait legalitas.
1: Oke.
2: Lalu packaging, branding, konten marketing, dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan ibu-ibu, apa yang dibutuhkan para pelaku UMKM, kami berusaha memfasilitasi tersebut.
1: Baik. Nah, ini kan 24 bulan itu bukan waktu yang singkat ya. Yeah. Ini waktu yang cukup panjang. Dan ini gratis lagi. Yeah. Pernah gak sih ada pelaku UMKM yang udah kayak jenuh di tengah-tengah? Atau ngerasa kayak, udah sih gue mau udahan gitu?
3: Kayaknya ini pendamping deh yang jauh.
1: Gimana tuh, Teis?
4: Ada aja sih Mbak gitu, yang kayak kita hubungi berkali-kali, dia nggak bales, terus ketika datang juga nggak ada gitu. Terus ada yang bilang juga, kalau yang kayak gitu juga ada juga beberapa UMKM yang emang musiman ya Mbak gitu tuh. Awalnya ketika kita dampingi tuh dia usaha, tapi ketika di tengah jalan dia udah nggak usaha.
1: Iya.
4: Gitu. Iya, ada beberapa yang kayak gitu. Tapi ya udah sih, kita akhirnya nyari lagi kayak gitu.
2: Itu pengalaman di tahap 1 ya, kemarin tahap ya Mbak. Maka di tahap 2 ini kriteria UMKM-nya tentu saja kita perketat kembali. Kalau di tahap pertama itu mulai siapa saja boleh, yang penting dia berusaha punya usaha dan mendaftar melakukan mengikuti pendampingan. Namun di tahap 2 ini kita batasi minimal mereka sudah berusaha, sudah mempunyai usaha minimal 6 bulan gitu.
1: Oke. Nah, ini yang biasanya menjadi pertanyaan banyak orang, gimana cara daftarnya?
2: Oh, mangga.
3: Nah, untuk daftar boleh langsung, kita kan udah tersedia juga ya di berbagai macam apa media sosial gitu. Salah satunya mungkin di Instagram, boleh langsung kunjungi di situ. Kita ada flyer juga dan langsung bisa hubungi adminnya atau bisa scan juga di situ langsung gitu, karena ada beberapa UMKM tuh yang nanyain dulu langsung ke pendamping atau admin di situ. Atau juga ada yang memang udahlah langsung aja gitu kan, nggak mau ribet nih langsung. Jadi bisa lebih mudah sih kayaknya. Lebih pendaftarannya bisa melalui media sosial yang sudah kita siapkan ya.
1: Oke. Nah, tadi sempat juga dibahas ya oleh Teh Elis terkait dengan pendampingan itu kan juga dari pendamping ini juga door to door ke rumah-rumah. Itu emang untuk setiap pendampingan seperti itu atau gimana?
4: Setiap pendampingan sih Mbak, setelah pelatihan memang kita tuh door to door. Karena kan yang namanya pelatihan hanya 2 hari, belum tentu gitu langsung masuk kan ke mereka. Terus belum tentu juga mereka langsung menerapkan. Ada yang emang lupa atau misalkan udah ada masalah di rumah atau seperti apa gitu kan. Jadi kita siasatinya memang door to door gitu. Nanyain, Bu apalagi nih yang belum Ibu pahami. Mungkin kan yang namanya pelatihan rame juga, ada yang pemalu segala macam kayak gitu. Terus akhirnya pada para UMKM baru cerita kayak gitu, Neng buatin ini misalkan konten yang menarik kayak gitu, nanti kita bantu. Seperti itu sih Mbak.
1: Itu kan 24 bulan, setiap bulannya itu ada timeline-nya khusus gitu ya. Misalnya bulan pertama itu pelatihan ini, bulan kedua pelatihan ini. Apakah seperti itu atau seperti apa?
4: Kita sih pelatihannya hanya di awal ya Mbak ya. Nah selebihnya memang kenapa door to door ya kayak itu gitu tuh. Jadi pelatihan di awal, setelah itu baru kita perluasnya di door to doornya itu. Misalkan ibu ini kan kita juga bantu kebutuhan para pelaku usahanya. Misalkan untuk di bulan ini legalitasnya dulu. Misalkan di bulan depannya terkait akun sosial medianya kayak gitu sih Mbak gitu.
1: Jadi bisa jadi satu pelaku UMKM misalnya bulan ini udah nyampe ke legalitas, tapi bisa jadi pelaku UMKM yang lain baru nyampe belajar bikin konten.
2: Jadi tidak kan semua pelaku UMKM itu tidak semua kebutuhannya sama ya Mbak. Kebutuhan dan keinginannya sama. Ada yang sudah memiliki akun, ada yang sudah memiliki beberapa legalitas, dan ada juga yang belum sama sekali nih. Nah, jadi setelah pelatihan itu kita bagi ya, kita bagi apa sih, kita klarif apa, kita kumpulkan gitu ya, kita kumpulkan ya pelaku UMKM mana yang butuh membutuhkan legalitas, membutuhkan
3: ya ada semacam assessment gitulah
2: ya, kita assessment nih ya, kita assessment. Nah nanti misalnya ada 10 pelaku UMKM nih yang membutuhkan NIB gitu, belum punya NIB, belum punya halal, nah itu kita kumpulkan Mbak. Jadi kalau banyak kayak 10 kita kumpulkan dalam satu tempat misalnya. Nah, kita bareng-bareng tuh kita buat di situ gitu. Kita fasilitasi di situ. Jadi kalau banyak tidak harus kita selalu door to door.
3: Iya. Oh, baik. Karena memang ini ya, Mbak, ya? Berbasis komunitas juga sih teh. Jadi kita itu berbasis komunitas. Jadi nanti di tiap kecamatan itu akan kita bikin komunitas. Jadi misalkan ada 60 nanti ada dibikin 2 misalkan. Tergantung dari ini ya, tergantung jarak juga sih, kalau emang kadang 3 juga gitu kan dari kecamatan itu. Nah dari komunitas itu nanti juga kan akan kita mungkin secara langsung ada semacam apa namanya peer mentornya, ada orang yang bisa gitu di situ. Nanti dia akan mengkoordinir di situ. Jadi ketika nanti wah ternyata kebanyakan di komunitas ini kebanyakan belum bisa nih bikin caption yang bagus gitu. Kenapa kita nggak adain pelatihan ya? Kita tadi pelatihan itu bayi itu aja, kebutuhan aja gitu. Kita akan datang di situ bikin secara ini gitu kan pelatihannya bareng-bareng di situ komunitas ini gitu. Jadi memang kita itu berbasis komunitas. Jadi berawal dari bawah dulu gitu permintaannya gitu, pelatihan itu. Jadi enggak selalu misalkan dari kita ngadain dari bulan ini ngadain apa, enggak, tapi tergantung dari kebutuhan tadi sih.
1: Oke. Gitu. Nah, dari setiap proses menuju UMKM yang oke. ini paling banyak yang kurang di UMKM yang udah didampingin itu di bagian apanya? Di legalitasnya kah atau di kontennya atau di mananya?
3: Ini semua jauh dulu.
4: Kalau dari aku sih lebih ke konsisten cara mengupload video mereka ya.
1: Okay.
4: Jadi ngebangun sosial medianya ini nih yang agak susah gitu. Kan kalau legalitas mah kayak sehari dua hari juga bisa beres kayak gitu. Tapi kalau konsisten cara mengupload mereka itu masih minim menurut aku sih.
1: Tambahin. Okay, baik. Nah, ini ada yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081 1145 1016. Selamat siang, Kak. Ini tidak ada namanya ya. Kak, bagaimana caranya untuk mendaftar? Tadi sudah disebutkan. Terus apakah ada persyaratan khusus untuk UMKM-nya? Kalau misalnya UMKM-nya belum punya brand, bagaimana?
3: Okay, mungkin biar simpel aja ya, maksudnya bisa dilihat juga di Instagram kita di @umkmbersuara. Di sana kita sudah ada juga flyernya, tapi biar simpel buat yang teman-teman yang mungkin pengen daftar, jadi yang penting satu, perempuan ya, karena kita ini untuk pemberdayaan perempuan. Yang kedua, punya smartphone.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dan juga yang ketiga, usahanya minimal 6 bulan. Karena ini kenapa 6 bulan, tadi yang sudah dibilang sama TK itu kan supaya kita tahu, udah konsisten nih berarti gitu. Dari situ sini, paling lebih ininya ke situ aja, tiga itu. Memang ada kemauan tadi gitu untuk mau belajar gitu sisanya.
1: Oke, meskipun belum ada brandnya, katakanlah misalnya jualan cilok nih, cilok aja gitu, belum ada logonya, belum ada namanya, itu boleh-boleh aja ya?
3: Boleh, boleh. Justru itu kita berarti kan mulainya dari awal nih, brandingnya gitu. Karena tadi ada asesmen kan, oh ternyata ini sudah ada logonya, sudah ada lengkap legalitasnya segala macamnya, tapi media sosial belum aktif. Berarti nanti fokusnya selama 24 bulan itu ya ke situ, gimana caranya konsisten di media sosial dan lainnya gitu. Atau juga mungkin buat yang belum banget nih, dari nol banget, gak apa-apa, nanti kita coba. Apalagi sekarang itu ada tim digital klinik ini. Okay. Nah, ini akan ngebantu, akan benar-benar nanti concern ke masing-masing brand ini gitu. Jadi nanti akan difokuskan masing-masing UMKM itu supaya nanti punya brand yang kuat gitu kan, punya nanti ke depannya itu sudah logo dan lain-lain itu udah lengkap gitu.
1: Oke. Okay. Ini ada lagi dari Teh Dewi. Selamat siang, Kak. Kalau misalnya ikut pelatihan tersebut terus mendapatkan pendampingan untuk legalitas, apakah untuk biaya legalitasnya juga dibantu atau seperti apa?
3: Nah, untuk legalitas itu kita juga kadang kerjasama juga TK ya, karena kita di program ini nggak selalu sendirian aja gitu kan, kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga juga. Seperti di tahun kemarin juga kita ada ya di tahap pertama itu ya, untuk pembuatan NIB misalkan, atau pembuatan sampai ke halal juga gitu. Nah, itu akan kita bantu juga gitu. Mudah-mudahan sih di tahun ini juga pastinya kalau ada peluang-peluang seperti itu, kita akan bantu UMKM ini supaya beres gitu di legalitasnya, dan diusahakan juga bisa gratis juga gitu.
1: Amin ya. Karena legalitas itu bukan cuman halal ya, ada PRT juga ya.
3: Iya, betul, betul, PRT juga.
1: Itu biasanya prosesnya butuh berapa lama sih? Sampai berbulan-bulan atau cuman beberapa hari?
4: Kalau halal sih, kalau yang gratis maksimalnya 3 bulan. Tapi kalau PRT aku belum pernah sih, Mbak.
1: Oke, berarti nanti untuk legalitasnya bisa ke halal dan juga untuk PRT juga. Iya. Oke. Nah, apakah sebelumnya sempat ada kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM gitu ya, di Banten atau juga di Kota Serang atau di Kota Cilegon? Sebelumnya ada kolaborasi enggak?
2: Pada tahap pertama kemarin ya, tentu saja komunikasi itu ada. Komunikasi ada. Tapi untuk kolaborasi dan koordinasi itu belum, Mbak. Mudah-mudahan di tahap ini, di tahap kedua ini, kami bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah.
1: Oke. Oke, baik. Ini ada lagi nih yang bertanya dari 0856470 sekian. Selamat siang, Kak. Sebelumnya saya pernah mendapatkan pelatihan juga dari dinas. Nah, apakah saya juga bisa mendapatkan pelatihan dari UMKM Bersuara? Atau saya nggak bisa nih karena sebelumnya sudah dapat pelatihan? Gimana?
2: Jadi teman Pro 2 boleh saja, siapapun boleh saja mengikuti pendampingan dari kita dengan cara mendaftar di yang sudah disebutkan tadi, di, bisa melihat media sosialnya Patiro Serang atau UMKM Bersuara dengan persyaratan yang sudah ditentukan, terutama perempuan, dan berlokasi atau berdomisili di wilayah yang sedang menjadi lokus pendampingan kita pada tahap kedua ini.
1: Oke. Oke, nanti kita bahas lagi teman Pro 2 di segmen terakhir. Kita bakalan ngebahas juga nih kira-kira buat kamu yang pengen daftar, tadi sempat dibahas di sebelumnya, mungkin ada tips and triknya, cara gampangnya gimana. Nanti deh dibahas di segmen berikutnya teman Pro 2. Tapi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 masih di Santai Siang Muda Kreatif ya, dan masih ngobrolin seputar UMKM bersuara, UMKM Go Digital, teman Pro 2. Tadi sempat dibahas juga terkait dengan klinik digital. Nah, isinya klinik digital ini sebenarnya apa aja sih?
1: Oke, jadi klinik digital ini memang di program sebelumnya belum ada. Dan akhirnya kita cetuskan Digital Clinic ini sebagai kayak semacam agensi dari UMKM ini. Okay. Yang nantinya akan ngebantu selama 24 bulan tadi kita. Kemudian tugas kita apa sih gitu kan di Digital Clinic ini, nanti teman-teman UMKM yang daftar itu nanti kita akan adakan semacam apa ya, assessment gitu. Karena kita sudah bagi levelnya UMKM itu dalam 4 kondisi. Yang pertama ada level 1 itu level basic. Okay. Dia itu sudah ada tapi belum tertata aja, kayak misalkan identitas brandnya, kemudian digital presence-nya, kontennya belum, masih kayak apa ya, belum, tadi kayak Tais bilang itu belum konsisten lah gitu. Kemudian level 2 itu level developing gitu, jadi fondasinya sudah ada tapi belum konsisten. Nah ini juga yang kayak tadi sudah, akun-akunnya udah ada nih, bikin udah beda sama akun pribadi gitu, cuman mereka ini belum tahu bikin konten yang baik seperti apa, bikin captionnya juga bingung. Nah makanya kita akan mulai dari level developing ini gitu. Tapi mereka ini sudah ibaratnya dari legalitas segala macam udah ada gitu, cuman ini tinggal ningkatin aja konsistensinya. Kemudian level 3 itu udah level established gitu. Jadi brandnya itu sudah tertata dan mulai dikenal, brandnya udah jelas dan lain-lain. Nah kita itu mungkin kalau di sini lebih kepada komunikasinya, lebih kepada konsistensi di apa, media sosialnya gitu. Kemudian satu lagi yang paling nanti kita harapkan banyak ya nanti setelah pendampingan adalah di level advent ini gitu. Nah ini brandnya udah siap berkembang gitu kan, bahkan ibaratnya positioningnya ketika orang ngomongin tentang brand tuh, brand saat misalkan kalau dia jualan makanan dia itu udah kuat di situ gitu kan, dan juga memanfaatkan berbagai macam platform gitu. Nanti kedepannya itu sudah hadir kalau mau orang searching gitu kan, oh udah banyak gitu jejak digitalnya di situ gitu. Itu sih jadi tugas dari Digital Clinic itu lebih kepada mengarahkan nanti selama 24 bulan itu. Kalau nanti pendamping nih ada masalah tadi, mau pelatihan, mau apa gitu kan, terkait dengan digitalisasi kita akan hadir di situ secara langsung.
0: Oke, tapi untuk Digital Clinic udah jalan di season pertama?
1: Belum, di part pertama itu belum. Kita baru bentuk itu di untuk yang sekarang.
0: Oh, yang menuju ini ya?
1: Iya.
0: Oke, persiapannya udah sampai berapa persen tuh, Kang?
1: Sekarang itu kayaknya sudah 80% ya. Kita udah mulai siap, tinggal nanti ini merekrut UMKM yang sekarang masih

0: ya, maka kita udah ready gitu nanti.
1: Oke. Aku agak ngebayangin kendala yang bisa jadi terjadi karena UMKM yang dibina itu kan dari semua usia. Yeah. Dan bikin konten kreat, bikin konten untuk media sosial itu kayaknya cukup berat nggak sih untuk usia-usia yang di atas 35 atau bahkan di atas 40? Betul nggak sih? Nah, kendala-kendala itu udah dipersiapkan belum?
0: Nah, salah satunya memang hadirnya digital kreatif itu karena itu.
1: Okay.
0: Maksudnya nanti tinggal misalkan nih ada UMKM yang memang kayaknya kerepotan banget nih, saya belum bisa banget nih bikin konten misalkan. Nanti dari kita itu akan menyiapkan kontennya biar mereka itu tinggal ibaratnya nanti post aja. Oh, seperti ini loh, kita akan bimbing itu sampai seperti itulah. Jadi biar nanti ke depannya mereka itu setelah walaupun ini sudah selesai, mereka udah tahu nih caranya seperti ini. Sambil kita ajarin loh. Kita enggak hanya ibaratnya ngasih makan aja, tapi kita ngasih kailnya gitu kan. Biar nanti setelah selesai itu biar berkelanjutan gitu.
1: Tapi ada pendampingan juga enggak sih terkait dengan mungkin jadi affiliate atau menggunakan influencer? Itu juga dimasukkan enggak ke dalam kurikulum kali ya?
0: Iya, benar-benar. Kita ada kurikulumnya, Mbak. Kita ada kurikulumnya. Jadi yang tadi webinar juga itu materi-materi yang kita susun juga memang sudah berdasarkan ibaratnya kayak udah ada kurikulumnya ya, berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada saat ini. Ya misalkan dari adanya AI segala macam, okay, itu juga kita masukkan juga. Jadi yang tadi itu juga terkait dengan personal branding dari ownernya, itu juga kita sudah siapkan di situ, Mbak. Jadi sudah ada. Makanya tadi di endingnya nanti itu kita akan semacam ada kayak modul pendampingan gitu yang nantinya bisa direplika. Kita juga nanti kita kerjasamakan dengan pemerintah nanti biar pendampingan nanti ibaratnya nanti kalau ini seperti ini loh gitu. Karena banyak UMKM yang ternyata bisa berhasil dari pendampingan yang kita lakukan gitu.
1: Oke, jadi nggak harus kuliah desain di kafe dulu ya, desain komunikasi visual atau desain produk ya, dispro, atau juga nggak harus kuliah advertising dulu atau juga ilmu komunikasi dulu mungkin ya. Mungkin kebanyakan orang berpikir gue nggak bisa soalnya kan gue kuliahnya nggak ambil jurusan itu gitu. Ada yang udah angkat tangan gitu, pokoknya jualan aja gitu. Padahal digital itu penting banget untuk zaman sekarang biar lebih go public gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ini lagi-lagi menarik banget untuk kamu teman Produa yang punya bisnis tapi nggak tahu mau dikemanain atau bahkan stuck di sini bingung mau dipromosinya lewat mana. Salah satunya lewat UMKM Bersuara ya, Kak ya. Boleh dong di-share lagi deh sekali lagi teman-teman kalau pengen daftar gimana caranya?
0: Nah, buat teman-teman Pro 2 yang mau daftar, saya lagi boleh kunjungi di media sosial kita di TikTok ataupun Instagram @UMKMBersuara atau di Patiro Serang, boleh cek-cek di situ. Karena kita juga sudah secara langsung juga sudah ada gitu kan buat adminnya ataupun buat pendamping juga ada secara langsung. Ataupun kalau memang ribet juga ya tadi itu langsung scan barcode aja yang sudah kita sediakan di flyer-flyer yang sudah kita sebarkan gitu.
1: Oke.
2: Tapi teman-teman Pro 2 tidak usah khawatir bagi teman-teman yang tidak berada atau tidak berdomisili di lokus 4 dampingan kita. Teman-teman masih bisa mengikuti pelatihan kita setiap bulannya melalui Zoom meeting atau melalui webinar.
1: Oke, dan itu harus daftar dulu nggak?
2: Kalau itu tidak harus daftar, Mbak.
1: Langsung join aja?
2: Langsung join saja, tapi tentu saja setiap pertemuannya kita memiliki kuota. Nah, mungkin bisa memantau terus akun media sosial kita. Nah, nanti setiap bulannya teman-teman bisa mendaftar di situ.
1: Oke.
0: Sama juga satu lagi, Mbak. Di kita kan ada platform YouTube juga ya. Nanti di situ juga kan ada. Jadi, Mbak, kita ada semacam acara cerita UMKM juga gitu. Nanti UMKM kita damping, kita hadirkan di situ. Jadi mereka bercerita dari awal usahanya seperti apa dan juga konten-konten juga edukasi itu banyak di situ. Jadi buat teman-teman juga yang memang perlu ataupun butuh apa misalkan tentang terkait dengan bisnis digital terutama kita akan sediakan lah di situ.
1: Oke, ada tambahan mungkin dari Kak Ois?
3: Udah sih, pokoknya jangan lupa daftar lah.
1: Oke,
3: masih tersedia.
1: Karena ini seru banget pastinya, banyak banget manfaat yang bisa diambil ya. Bukan hanya sekedar seminar, tapi juga ini ada tindak lanjutnya teman Pradua ya, pendampingannya juga cukup panjang. Oke, thank you banget buat Kang Herman udah mampir ke Studio Pradua FM.
0: Sama-sama.
1: Teh Eis, thank you juga. Terima kasih juga buat Kak Eka.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Sehat selalu.

0: dan semoga untuk season 2 berjalan dengan lancar ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, terima kasih, selamat siang. Oke, teman Prodo, itu tadi obrolan bareng sama UMKM Bersuara. Ada Kang Herman, co-founder UMKM Bersuara. Ada juga Teh Eis, pendamping UMKM dari Ciruas. Lalu ada juga Kak Eka Elviani, koordinator pendamping UMKM. Nah, buat kamu yang belum sempat nonton dari awal ya, teman Prodo, tenang aja. Kamu langsung bisa mampir ke YouTube RRI Banten. Aku Fitri Danti pamit, stay tune di Prodo FM.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin satu-satu. Banten.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: sakit?
1: Iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tiba-tiba ngobrolin soal perpisahannya Messi, teman Pro 2, barengan sama timnas Argentina. Uduh, sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri secara pribadi, hal apa sih yang paling berkesan atau yang paling dikenang gitu ya? Bagi hal apa yang paling lo, apa ya, yang paling melekat di kamu deh soal Messi, teman Pro 2? Apakah permainannya pada Piala Dunia atau ada hal lain nih? Nah, boleh dong kamu gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, di 081 11 45 1016.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Sedih plus kaget ya teman Pro 2, tiba-tiba hari ini tuh menjadi hari perpisahan Lionel Messi dengan timnas Argentina. Jadi Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama timnas Argentina. Nah, timnas Argentina ini mengaku perpisahan dengan Lionel Messi menjadi salah satu momen yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan momen itu terjadi setelah Argentina mengalahkan Benin dengan 3-0 dalam laga di Stadion Monumental Buenos Aires pada pagi ini, teman Pro 2. Nah, pertandingan itu memang disiapkan Federasi Sepak Bola Argentina sebagai laga perpisahan untuk Messi. Setelah pertandingan berakhir, Kapten Argentina tersebut menyampaikan pesan kepada para penggemar yang memenuhi stadion. Messi juga gak kuasa ya menyembunyikan emosinya ketika berbicara mengenai keputusan meninggalkan timnasnya, tim nasional yang sudah dibelanya selama lebih dari 2 dekade. Nah, keputusan untuk mengakhiri karir internasional juga tidak terlepas dari berbagai pertimbangan pribadi. Salah satunya, sosok yang paling terlintas dalam pikiran Messi adalah sang ayah, yaitu Jorge Messi, teman Pro 2. Nah, 208 penampilan, 4 gelar. Jadi Messi mencatatkan 208 penampilan bersama timnas Argentina sejak menjalani debutnya di tahun 2005, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Jadi selama lebih dari 20 tahun membela tim Argentina, pemain yang kini berusia 39 tahun itu mempersembahkan 4 gelar bergengsi. Jadi Messi membawa Argentina meraih Piala Dunia 2022, 2 gelar Copa America, serta Finalissima. Nah, perjalanannya bersama Argentina tidak selalu berjalan mulus ya teman Pro 2. Messi juga pernah merasakan kegagalan dan bahkan dikritik sebelum akhirnya mampu mengantarkan negaranya meraih berbagai trofi. Ya, tapi seluruh perjalanan tersebut menjadi bagian yang tidak akan dilupakan oleh Messi ya. Bahkan di momen yang paling pedih, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah berhenti berjuang untuk memberikan yang terbaik serta selalu berada di tengah-tengah timnas Argentina, teman Pro 2. Wah, saying goodbye untuk Messi ya. Semoga ini bukan karir yang terakhir bagi dia ya, teman Pro 2. Tapi beberapa tahun belakangan ini dia juga menorehkan apa ya, kekuatan yang luar biasa lah, teman Pro 2. Permainan yang luar biasa, apalagi di Piala Dunia kemarin juga keren banget, teman Pro 2. So, ya, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Apa yang paling kamu kangenin dari seorang Lionel Messi, teman Pro 2?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah. Santai aja dulu.
4: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah kemarin ya di final Piala ASEAN ya, Anggun itu sempat perform dan membawakan lagu Tanah Airku. Itu benar-benar keren banget, dan bahkan sampai Anggun tuh apa ya, sampai kayak berkaca-kaca gitu loh teman Pro 2. Padahal kan sekarang tuh mungkin Anggun itu lagi keinget dengan dia yang dulu, karena dia kan sebelumnya memang berkewarganegaraan Indonesia, namun sekarang sudah berpindah kewarganegaraan. Tapi kalau ngobrolin soal Anggun teman Pro 2, ini tiba-tiba gue juga ngerasa kaget plus bahagia banget, ikutan senang juga. Karena penyanyi Anggun C. Sasmi ini baru aja diberikan penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis. Wow. Jadi pelantun Snow on the Sahara ini dinobatkan sebagai Officer de l'Ordre des Arts et des Lettres oleh pemerintah Prancis. Jadi gelar tersebut itu diberikan kepada seniman, kemudian penulis, pembuat film, musisi, atau bahkan tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan juga sastra di Prancis maupun di tingkat internasional. Nah, gokil banget ya. Selamat deh buat Anggun. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, Anggun itu mulai dikenal di Prancis itu udah lama banget ya, setelah dia itu selesai debut internasional dengan merilis lagu Snow on the Sahara yang pertama kali itu dirilis dalam versi Prancis. Itu di tahun 1997. Asli, pasti kamu belum lahir. Ya, tapi teman Pro 2, lagu tersebut tuh berhasil melambungkan nama Anggun hingga menjadi lagu paling populer di Prancis di tahun itu. Nah, nggak cuma sekedar populer di Prancis, ternyata Anggun ini juga menggebrak pasar musik internasional dan bahkan di 33 negara di Eropa. Bukan cuma di Eropa, di Asia hingga Amerika Serikat dengan merilis lagu Snow on the Sahara versi bahasa Inggris dari lagu tersebut. Dari lagu yang awal pertama kali dirilis versi bahasa Prancis ya. Dan benar, gong banget, dia langsung terkenal banget ya. Dan bahkan sekarang popularitasnya Anggun itu gak cuman berhenti di musik aja, tapi dia juga berakting. Dia beradu akting ya barengan sama Agnes Mo di The Reacher, ya kan, sayang juga membawa nama Agnes Mo menjadi semakin terkenal di internasional teman Pro 2. Gokil sih, selamat deh buat Anggun ya.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin?

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan. Dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Kalau kamu butuh hiburan teman Pro 2, bosan dengan yang itu-itu aja, kayaknya hiburan yang satu ini yang bakalan datang di bulan Desember tahun ini bisa jadi rekomendasi untuk merefresh rasa penat kamu ya. Nah tapi kalau kamu pengen bisa ngajak adik kamu yang mungkin masih kecil, masih di sekolah SD, ya masih TK bahkan, apakah ini memungkinkan? Memungkinkan pakai banget. Tenang aja tuan Pro 2. Karena ini tuh bukan sekedar something yang bisa kamu bakalan ngerasa seneng, tapi juga bakalan terhibur pasti. Dan yang berikutnya adalah ini biasanya tuh tema-tema yang diangkat di dalam kisah-kisahnya itu sederhana, simple, tapi ngena gitu. Ada Upin Ipin tuan Pro 2. Dipastikan bakal menyapa langsung para penggemar lewat pementasan teater musikal perdana mereka di Indonesia. Ini tuh bertajuk Teater Musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa. Wehe. Dan ini bakalan hadir di Indonesia di tanggal 19 Desember 2026 ya. Jadi selaku rumah produksi yang menaungi waralaba tersebut, ini mengumumkan secara resmi gelaran ini sebagai bagian dari perayaan dua dekade keberadaan kisah si kembar dari kampung durian runtuh. Nah teman Pro 2, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, Teater Musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa ini bakal digelar di Pullman Jakarta Central Park. Dan Lego Park Production ini mengumumkan tiket mulai dijual di tanggal 10 Oktober ini. Itu berarti 3 hari lagi teman Pro 2. Jadi pementasan musikal ini menjadi penanda penting perjalanan serial yang awalnya lahir sebagai spin-off dari film layar lebar perdana garapan Lego Park, Geng Pengembara Bermula. Jadi berawal dari itu sehingga muncullah ide untuk bikin teater musikal teman Pro 2. Nah kalau ngobrolin soal filmnya yang sempet booming ya, jadi sejak awal penayangannya yang Pengembara Bermula itu animasi 3D asal Malaysia itu konsisten menjadi salah satu tayangan terpopuler dengan rata-rata raihan penonton mencapai 800 ribu orang per episodenya. Wow, gokil sih emang, emang ya, dari zaman aku kecil sampai kecil lagi. Dari zaman dulu banget loh teman Pro 2, Upin Ipin itu udah ada gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun juga masih ada. Meskipun udah jarang banget nonton TV, jujur. Kadang kalau gue penat banget dengan konten yang itu-itu aja, itu-itu terus, nonton drakor capek ya kan, nonton drajin capek, nonton drama AI juga kadang sebel. Karena bersambung-bersambung mulu gitu kan. Ya salah satu yang bisa ngobatin rasa stres itu adalah nonton Upin Ipin sih kalau gue ya, meskipun itu meskipun itu tema atau topik yang diangkat itu receh banget ya, anak-anak kecil lah ya temanya, tapi enak aja ditonton. Kalau nggak Upin Ipin, SpongeBob, iya nggak sih? Nah kalau kamu sendiri apa nih teman Pro 2, tontonan receh tapi bisa bikin kamu gak jenuh, bisa bikin kamu ngilangin stres. Kira-kira apa? Boleh kamu share di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Lisa dengan Sawadika. Ini menjadi salah satu single terbaru dari Lisa Blackpink, teman Pro 2. Alright, kalau dari Korea udah ada Lisa Sawadika. Masih di Korea nih teman Pro 2, ada salah satu film festival yang udah terkenal banget, dan Indonesia juga sering banget ikutan festival ini. Busan International Film Festival atau BIFF 2026 ini bakalan menampilkan setidaknya ada lebih dari 200 film ya, dan itu dari 59 negara dalam 10 hari, mulai dari Selasa, hari pembukaan rangkaian festivalnya. Jadi kalau berdasarkan informasi dari antaranews.com, menurut sang penyelenggara itu ada 95 film yang acara penayangan perdananya dilaksanakan dalam ajang BIFF ke-31 yang bakalan berlangsung sampai dengan 15 Oktober 2026. Nah, sementara itu International Federation of Film Producer Association ini juga udah menetapkan festival film yang dilaksanakan di Kota Busan, Korea Selatan itu sebagai satu dari 17 festival film kelas A, alias festival film yang bisa bersanding dengan festival film bergengsi lainnya, seperti halnya yang diadakan di Cannes, kemudian Berlin, atau bahkan Venesia. Nah, Academy of Motion Picture Art and Sciences ini juga telah menambahkan BIFF ini ke dalam daftar 6 festival film yang pemenang utamanya itu memenuhi syarat untuk diajukan sebagai peserta penghargaan Oscar kategori film fitur internasional terbaik. Nah, dewan juri itu beranggotakan 7 orang ya. Beranggotakan 7 orang pimpinan sutradara ternama asal Cina, yaitu Zhang Yimou. Ini akan memilih pemenang Busan Award dari 14 film yang masuk daftar pendek untuk kategori kompetisi. Nah, film yang masuk dalam nominasi penghargaan ini berasal dari Korea Selatan, Jepang, Cina, Iran, Taiwan, dan Uzbekistan, serta Indonesia, teman Pro 2. Kira-kira kalau di tahun ini film apa aja ya yang masuk di festival di Busan ini, teman Pro 2, di Busan International Film Festival. Nanti bakalan kita check and recheck nih. Biasanya sih ada beberapa film ya yang masuk di Busan Festival. Dan gak sekali dua kali, sering banget Indonesia ikutan festival di Busan ini. Salah satunya di tahun yang lalu itu ada pemeran film yang udah datang, yaitu ada Fedi Nuril yang hadir di sana. Kemudian ada Reza Rahadian yang juga ikut datang di acara Busan International Film Festival.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM. Ayo, ayo. Yup.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Lebak diwakili Wakil Bupati Amir Hamzah mengikuti kegiatan Aceh Economic Development Forum atau AEDF 2026 yang digelar di Hotel Herme, Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Selasa kemarin. Amir Hamzah mengatakan strategi investasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan juga potensi masing-masing daerah. Menurutnya, pengembangan sektor potensial secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka peluang kerja dan juga usaha bagi masyarakat Lebak.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. PBSI memberikan bonus total 4,5 miliar rupiah kepada atlet dan juga staf yang berkontribusi meraih medali Asian Games 2026. Tim beregu putra yang meraih emas mendapatkan 2 miliar rupiah, sementara ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin yang juga meraih emas mendapatkan 1 miliar rupiah. Ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah yang meraih perak mendapatkan 500 juta rupiah. Sementara itu, tim beregu putri meraih perunggu mendapatkan 500 juta rupiah. Serta ada Alwi Farhan dan juga ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri masing-masing mendapatkan 250 juta rupiah. Selain atlet, PBSI juga memberikan apresiasi kepada pelatih, manajemen, serta tim pendukung.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, film Bapak Paling Jujur karya sutradara Fajar Nugros akan tayang di bioskop mulai dari 15 Oktober 2026. Film bergenre drama komedi ini mengisahkan Jonas Prakoso yang tiba-tiba tidak bisa berbohong. Kondisi tersebut membuat Jonas harus menghadapi berbagai situasi tak terduga dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Melalui cerita yang ringan dan juga menghibur, film ini mengangkat kejujuran dengan cara yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sekian Info Pro 2 kali ini bareng aku Fitri Rianti. Dan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita bakal ketemu lagi di Sore Ceria. So stay tune di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: and after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh ada beberapa kali kita ketemu sama hujan? Kalau di Serang ya, kalau selama gue di Ciracas sih, itu hujan itu tipis. Kayak tadi tuh, tadi siang sempat hujan tipis ya. Terus beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah di hari Minggu, itu juga sempat hujan tipis, kayak gerimis gitu loh. Nah, emang kita masih di posisi musim kemarau yang itu bisa dibilang kemarau yang cukup panjang, teman Pro 2. Kerasa banget kulit gue yang sensitif itu sebagai indikator ya. Jadi berasa di tahun ini tuh kulit jadi makin kering abis, nggak kayak musim kemarau di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini ada kabar terbaru terkait dengan musim kemarau. Jadi Provinsi Banten ini sedang menyiapkan modifikasi cuaca untuk menghadapi kemarau yang panjang. Nah, Gubernur Banten Andra Soni itu memperkuat sinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mengantisipasi mundurnya awal musim hujan yang berpotensi memperpanjang periode kemarau di sejumlah wilayah Banten. Salah satunya yaitu kemungkinan melakukan modifikasi cuaca di Teman Pro 2. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Gubernur Andra Soni ya, usai menerima paparan terkait dengan dinamika iklim dari jajaran Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2 di Gedung Negara Provinsi Banten. Nah, Andra Soni juga mengatakan bahwa informasi cuaca dari BMKG ini menjadi landasan yang penting nih bagi pemerintah dalam menentukan langkah mitigasi, khususnya untuk menghadapi dampak kekeringan, kemudian krisis air bersih, ancaman pada sektor pertanian, kesehatan, hingga potensi bencana hidrometeorologi. Nah, saat ini teman Pro 2, Gubernur Banten ini tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan juga kota, serta BMKG untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Jadi langkah ini tuh menjadi antisipatif gitu ya, diambil agar strategi penanganan dapat disiapkan sebelum dampak kemarau semakin meluas, teman Pro 2. Nah, informasi ini aku kutip dari rri.co.id. Rambutku.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Satu 1,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang banget di sore ceria kali ini masih ada aku Fitri Rianti yang nemenin kamu ya. Tapi aku gak sendirian, kalau dari tadi gue sendirian. Tapi di sore hari ini udah ada teman-teman yang luar biasa. Mereka ini kemarin menjadi winner di tingkat Provinsi Banten. Dan ini lagi ongoing menuju ke tingkat nasional. Siapa saja mereka? Mereka adalah winner Putra Putri Batik Banten 2026. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
4: Ini gokil ya, rasanya tuh kayak seger adem gitu ya. Ada siapa aja, aku sapa dulu dari... Dari sebelah kiri aku deh, ada Lova. Halo Lova, apa kabar?
6: Halo.
4: Apa kabar?
6: Kabar baik.
4: Kabar baik. Lova, kalau boleh tahu ini usianya berapa sih?
6: Usia aku 10 tahun.
4: Wow, 10 tahun.
6: Iya.
4: Udah jadi winner Putra Putri Batik Banten 2026.
6: Betul.
4: Oke, gokil ya teman Pro 2. Selain Lova, ada Restu. Halo Restu.
7: Halo.
4: Apa kabar?
7: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik. Kalau Restu ini apa nih? Usianya SMP, SMA?
7: Baru lulus sih. Baru masuk kuliah tahun ini.
4: Baru masuk kuliah berarti ya, sekitar 18 tahun ya?
7: Iya, 18 tahun. Betul.
4: Wah, ini masih muda-muda nih teman Pradua ya. Di sampingnya Restu ada Hita. Hai.
8: Halo.
4: Selamat sore.
8: Sore.
4: Apa kabar?
8: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik. Kalau Hita ini apa? SMP, SMA?
8: Aku SMA kelas 2.
4: SMA kelas 2?
8: Iya.
4: Berarti berapa tahun ya? 14?
8: 15.
4: 15 tahun. Oke, okay. Ya kita gak jauh beda lah ya. Aku 17 ya. Kayak gak terima gitu mukanya. Ya udah deh, kalau gitu kita ngebahas usia. Tapi kita bakal ngebahas soal prestasi-prestasi mereka di teman Pradua. Nah, jadi kemarin di bulan apa sih Putra Putri Batik Banten ini diadainnya?
8: Di bulan Juli.
7: Juli.
4: Ya. Sama-sama di bulan Juli.
8: Juli.
4: Jadi teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 FM ya, di depan aku ini ada winner Putra Putri Batik Banten 2026 yang ini lagi proses menuju ke tingkat nasional dan acaranya itu di bulan Juli kemarin.
8: Iya.
4: Nah, ini kalau boleh tahu, ini kan sama-sama winner. Beda kategori kah atau gimana?
8: Beda kategori, aku kategori remaja, Kak Restu kategori remaja, Lova kategori cilik.
4: Oke, okay. Oh, jadi ada yang kategori cilik, ada yang kategori remaja, dan remajanya ini ada putra dan putri.
7: Iya, yeah, betul.
4: Begitu juga dengan ciliknya,
7: yeah.
4: Putra dan putri. Tapi kalian expect nggak sih ternyata kalian yang jadi winnernya?
8: Enggak.
7: Jujur enggak?
8: Jujur enggak sih, karena kalau dilihat dari grand final kemarin, saingannya juga enggak cukup mudah ya. Agak sulit juga, tapi alhamdulillahnya jadi winner.
4: Oh ini, Lova gimana rasanya jadi seorang winner?
6: Rasanya tuh bangga, kayak campur aduk gitu Kak. Terus tuh kemarin aku enggak nyangka banget kalau bakalan jadi winner, karena yang lainnya tuh pada bagus-bagus, padahal cilik ya. Ternyata skillnya tuh pada bagus-bagus gitu loh. Jadinya aku tuh kayak sedikit apa ya,
4: ngerasa sedikit insecure.
6: Iya. Ternyata aku yang jadi winner.
4: Wih. Benar-benar kayak surprising gitu ya.
6: Iya.
4: Oke, okay, tapi kalau Restu gimana? Ada rasa-rasa enggak expect sama sekali atau justru wah kayaknya gue dapet sih?
7: Ya kalau masalah rasa mungkin ya pasti ada ragu juga kan ya. Pasti tapi ya alhamdulillah mungkin dengan usaha-usaha yang diusaha dari awal, ya dari penugasan, awalnya bagaimana untuk persiapan tingkat provinsi kan ya. Ya alhamdulillah hasilnya sebagai winner, ya begini akhirnya. Itu alhamdulillah jadi membayar perjuangan yang sudah saya lakukan selama ini begitu.
4: Oke, kalau dari Hita sendiri gimana? ada rasa-rasa yang feel so surprise kah?
8: Iya sih, kayak awalnya tuh kan dikasih tugas kunjungan UMKM, bakat sama udah itu dong kan. Aku tuh ngerasa tugas aku tuh ngerjainnya tuh kayak aku tuh jelek. Kayak aku gak expect aja pas pengumuman menang ternyata tuh aku winner. Terus kayak aku sampai nangis pas pengumuman jadi winner. Soalnya kayak gak nyangka aja ternyata aku yang jadi winner.
4: Tapi di antara rasa-rasa yang gak nyangka itu, pasti ada rasa-rasa di mana kayaknya dia deh yang menang. Ya gak sih?
8: Iya, karena sebelum ini Kak, sebelum apa kan pada saat grand final itu kan kita kan ada speech. Speech itu kayak ngomong di depan itu memperkenalkan advokasi kita.
4: Okay.
8: Nah, pas memperkenalkan advokasi itu, kalau dilihat dari finalis yang lain, itu tuh speech aku tuh lumayan agak lancar daripada yang lain. Jadi itu bahkan dari kategori cilik juga ada yang berprasangka kalau kayaknya kamu deh kayak yang jadi winner kayak gitu.
4: Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak ada saingan yang paling berat menurut kamu?
8: Ada, bahkan pas H-1 grand final, aku kayak gimana ya, kayak kayaknya dia deh yang jadi winner. Aku udah aduin 3 buat yang jadi winner opsinya gitu. Kayak aku tuh nggak termasuk buat jadi winner. Mungkin aku kayak cuma menang di properti aja, kayak misalnya aku best performance atau berbakat atau lain sebagainya. Tapi ternyata yang 3 yang aku pilih itu ternyata dia yang dapat properti, sedangkan aku jadi yang winner.
4: Oke, saingan terberat dari mana nih?
8: Ada yang dari Serang.
4: Oh, ada yang dari kota Serang?
8: Dari Serang, iya.
4: Oke, tapi yang itu saingan terberat yang dari kota Serang itu akhirnya dia mendapatkan gelar apa?
8: Dia mendapatkan berbakat.
4: Oh, jadi putri batik berbakat.
8: Iya.
4: Oke, baik. Nah, tapi kalau dari Restu sendiri ada nggak sih pesaing yang paling berat menurut kamu pada waktu lomba kemarin?
7: Ya, ada. Masih sama dengan daerah saya juga. Kan saya ada kan dari Kabupaten Tangerang ya.
4: Oke.
7: Nah, itu pun sama, ya, hampir sama saingannya ketat juga kan ya. Ada juga bagus ya orangnya, dalam speech-nya, ya bakatnya juga bagus, ya video-video penugasan juga bagus ya. Saya rasa juga nggak nyangka juga, nggak mungkin kayak kayaknya saya bisa nggak ya, bisa lah saya yakin gitu kan. Ya akhirnya ya alhamdulillah bisa gitu untuk menyaingi gitu. Mungkin ya sama, cuma beda tipis aja begitu.
4: Dan yang menurut kamu pesaing paling berat itu akhirnya mendapatkan sama juara?
7: Cuma kan saya kan winner, kalau dia tuh runner up gitu.
4: Oh, oke, jadi emang bener beda tipis tadi ya.
7: Iya, betul
4: nilainya sekali. Ya oke, tapi kalau dari Lova sendiri apa nih? Siapa yang menurut kamu pesaing paling berat?
6: Pesaing paling berat menurut aku tuh yang dari kota Serang, kota ini. Jadi awalnya tuh dia emang speech-nya bagus, catwalk-nya juga bagus, menjawab Q&A-nya juga bagus. Jadi tuh aku agak ragu-ragu gitu loh, ini aku menang apa enggak ya? Soalnya aku udah masuk top 5, top 3, takutnya aku jadi second runner up gitu.
4: Dan ternyata winner.
6: Iya.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi teman-teman, ketika kalian berkompetisi itu kan pasti ada step by step-nya. Mulai dari pendaftaran, terus dan seleksinya itu biasanya cukup panjang banget ya.
6: Iya.
4: Itu antara yang kategori cilik dan remaja sama enggak sih step-nya?
8: Sama.
6: Sama.
4: Sama aja. Sama. Apa aja?
6: Kategori sama.
4: Kita
8: mulai dari bulan Februari atau
7: itu dibuka.
8: Iya, dari dibuka bulan Februari, terus kita pertama, tahap pertama itu kita kayak nanyain tentang kita, kegiatan kita apa, umur kita berapa, gitu-gitu.
4: Wawancara maksudnya?
8: Iya, kayak
4: wawancara. Oke, terus ada tahap apa lagi tuh?
7: Ya, tahap habis itu kan kita kan kayak pendaftaran ya. Jadi kita seolah-olah itu harus sering-sering mengupload konten tentang budaya-budaya batik gitu kan ya. Ya. Seperti kayaknya misalkan kita menggunakan batik di sekolah gitu, di acara-acara gitu, ataupun kegiatan lain gitu. Jadi kita tuh harus aktif gitu dalam sosial medianya yang pastinya tuh kan ya. Karena kan itu kita belum face to face langsung di acara apa audisi ini gitu.
4: Nah, selain wawancara, terus pendaftaran, terus ada apa lagi tuh tahap berikutnya?
6: Ada pembekalan di sebelum grand final. Jadi dua hari itu kita pulang ke rumah, nggak nginep.
4: Oke. Tapi dari setiap kategori pasti punya pesaing masing-masing. Kalau dari Lova sendiri, untuk kategori cilik, dari berapa peserta? sampai masuk ke grand final?
6: Dari 10, jadi dipilihnya itu sama nasional direkturnya, kita dipilihnya jadi all finalist, jadi kita langsung grand final.
4: Oh, langsung ke grand final. Kalau dari untuk yang kategori putra, dari berapa peserta?
7: Kalau pas awal latar itu kan ada banyak ya, mungkin lebih dari 20 atau 30 ya. Yang lolos itu kan ada beberapa ya, belasan. Nah, sampai ke semifinalnya itu terpilih ya beberapa aja gitu. Paling kayak kemarin tuh saya cuma duaan aja gitu, dua orang. Sampai ke grand final kemarin gitu. Kan awalnya tuh kan banyak ya yang daftar, jadi mana dari daerah Lebak lah, Serang, ya baik dari Tangerang Kota, Tangerang Selatan ya. Ya, akhirnya ya yang sampai ke grand final ya hanya beberapa saja gitu.
4: Kalau dari Hita sendiri untuk kategori putri seperti apa?
8: Kalau dari kategori putri, dari awal-awal sih lumayan cukup banyak, apalagi yang daftar di Instagram itu lumayan lumayan banyak banget ya. Tapi pas kita adanya seleksi-seleksi, mungkin kayak ada beberapa yang mundur dan ada yang beberapa yang maju. Dan waktu kemarin puncaknya di grand final, aku saingan sekitaran 12 orangan.
4: Untuk yang di grand final?
8: Iya, yang putri.
4: Nah, ada nggak sih step di mana menurut kalian itu adalah step yang paling rumit, yang paling susah? Ada nggak? Dari Hita dulu deh.
8: Kalau menurut aku ada sih.
4: Apa tuh?
8: Kalau aku pas benar-benar aku ngerasa di titik yang dimana aku insecure banget tuh pas step disuruh bikin video bakat sama video UMKM. Karena pas bikin video itu kan aku kan udah tag duluan dan aku udah ngedit. Dan ternyata pas pengumpulan video itu, pas aku ngeliat teman-teman yang lain, ternyata itu video bagus-bagus banget. Terus kayak aku tuh setiap malam overthinking, bisa gak ya aku kepilih gak ya? Aku jadi setiap malam kayak overthinking gitu.
4: Itu sebelum grand final ya?
8: Sebelum, itu jauh sebelum grand final. Jadi itu sebelum grand final itu kita dikasih tugas. Jadi kayak tugasnya itu supaya Instagram kita aktif. Jadi kayak kita kunjungan UMKM, kita post ke Instagram, jadi kayak IG-nya terbranding gitu.
4: Oh, baik. Nah, tapi kalau dari Restu sendiri, ada nggak tahapan atau step yang menurut kamu tuh paling susah?
7: Sama seperti Hita ya mungkin ya. Seperti halnya yang pertama itu penugasan untuk membuat video bakat. Nah, itu kan kita kayak mikir nih, kita bakatnya apa ya yang harus kita tampilkan gitu kan, apa ya yang cocok gitu untuk dibuat video. Nah, disitu saya mikir kan, pas itu kan saya buat video bakat tentang saya berpidato 3 bahasa ya pas awal itu ya, yang pas sebelum grand final.
4: Nah, itu bahasa apa aja tuh?
7: Bahasa Arab, Inggris, sama Indonesia. Ya itu kan saya buat tek-tek video itu sampai berapa jam gitu ya, ngetek sampai diulang-ulang lagi, ditek-tek ulang lagi sampai mungkin dah cukup lah akhirnya dibuatkan. Itu kan minimal berapa menit ya, lupa sih.
8: Kalau nggak salah minimal 1 menit 30 detik.
7: Ya kalau nggak salah kan itu kan harus dibuat dalam bentuk video udah rapi gitu kan ya, 1,5 menit ya, 1 menit 30 detik gitu kan. Itu yang pertama tuh, yang penugasan video bakat. Satu lagi sama yang tadi, video kunjungan UMKM batik itu kan penugasan juga. Nah, itu saya kesulitannya satu, nyari tempatnya. Iya, itu nyari tempatnya di mana yang bagus cocok gitu ya, di daerah Banten gini. Terus yang satu yang penting tuh yang nggak terlalu jauh dari rumah gitu kan ya, biar kalau misalnya ada kekurangan apa apa bisa langsung datang lagi ke tempatnya gitu. Itu aja mungkin.
4: Tapi akhirnya terselesaikan dengan baik.
7: Iya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillahnya ya. Nah, Lova, kalau dari Lova sendiri apa nih yang paling susah menurut kamu?
6: Kalau menurut aku tuh yang paling susah bagian speech-nya, Kak. Soalnya kalau speech itu kadang kita ngeblank gitu kan. Ada yang mungkin kita kurang hafal, atau kita kayak ngafalinnya cuma sekilas-sekilas doang. Mungkin bagi kita itu gampang ya ngomong di depan orang gitu. Tapi ternyata waktu di atas panggung itu tiba-tiba tuh ngeblank. Abis itu kayak spontan aja gitu, langsung kayak yang ada di pikiran kita aja. Abis itu waktu aku ngeliat speech-speech yang lain itu ternyata bagus-bagus parah.
4: Itu speechnya pakai bahasa Indonesia?
6: Iya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris.
4: Tapi sempat nge-freeze gitu gak sih? Pas ngeblank, Kamu apa yang kamu lakukan?
6: Untungnya pas ngeblank tuh waktu di akhir-akhirnya kak. Jadi waktu terakhir kan aku gini, saya Lovata Klasikal Kamora bla bla bla bla bla gitu. Abis itu saya Lovata Klasikal Kamora diem dulu, karena aku lupa apa ya yang mau diomongin gitu.
4: Tapi overall nice, maksudnya nggak terlihat kayak something yang bermasalah gitu.
6: Iya, alhamdulillah.
4: Berarti pintar juga ya kamu menutupin jeda itu biar nggak terlihat kosong banget.
6: Iya kak, untungnya aku nggak ada kayak kata gitu, karena pas pembekalan itu diajarin kalau public speaking nggak boleh diselipin ada kata boleh dikit, tapi bolehnya tuh kita kayak nge-freeze dulu, kita tenang, kita
4: Oke, kalau misalnya kita, ini bisa ditiru sih. Jadi kalau misalnya kita lagi nervous di dalam keadaan apapun ya, entah itu speech, entah itu presentasi di kampus misalnya, berarti kita harus tenang dulu nih, tenang dulu, ambil nafas gitu ya.
6: Iya.
4: Abis itu
6: boleh juga kayak senyum ke audiens atau enggak langsung terima kasih gitu.
4: Oke, okay. Nice. Baik, nah kali ini kita bakal lanjut juga nih ngebahas seputar persiapan teman-teman menuju ke tingkat nasional. Kira-kira persiapannya seperti apa dan sudah mencapai berapa persen? Nanti bakalan kita bahas di segmen berikutnya. Buat kamu teman Pro2 yang pengen nanya-nanya boleh banget ya di WhatsAppnya Pro2 FM 081 11 45 1016 atau juga bisa banget kamu gabung di YouTube RRI Banten.
9: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Oke, teman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih di sore ceria. Masih seru-seruan bareng sama Putra Putri Batik Banten 2026 yang beberapa hari ke depan ya, teman-teman ini bakalan menuju ke tingkat nasional. Ini tepatnya di tanggal berapa sih untuk ke tingkat nasional ini?
3: Tanggal 11, 12, sama 13.
2: 3 hari.
3: Ya.
2: Berarti udah minggu ini ya, Sabtu ya?
3: Minggu ini ya.
2: Sabtu, Minggu, Senin. Wow, ini persiapannya udah nyampe berapa persen nih?
3: Persiapannya udah sampai 85%.
2: Wait, itu kalau untuk kita. Tapi kalau untuk Restu?
4: Masih sekitar 75% lah.
2: 75%. Lova?
5: Mungkin kayaknya sekitar 90% atau 92% gitu.
2: Oke, tapi apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menuju tingkat nasional nanti? Dari siapa dulu nih? dari Rusu dulu deh. Dari cowok dulu deh.
4: Ya. Dari persiapan kan awal kita kan harus satu membawa pakaian, pakaian kayak batik kasual juga harus dibawa kan ya. Sama kayak batik glamour yang untuk persiapan kita nanti tampil di grand final nanti ya. Sama kita tuh disuruh untuk membawa kain batik dari khas dari tempat kita nih Banten.
2: Okay.
4: Itu untuk dibawa ke ajang nasional nanti di Jogja kan.
2: Oh, caranya di Jogja.
4: Iya, betul di Jogja. Nanti juga gitu kan kita di situ mempresentasikan kain batik khas kita nih Banten ini seperti apa gitu. Apa yang dikenal dengan batik ini? Misalkan batik ini sejarahnya tentang kerajaan atau tentang budaya gitu kan, atau tentang dewi-dewi gitu kan ya. Itu yang harus kita siapin sih dari segi pakaian-pakaiannya tadi ya, kayak pakaian-pakaian formal kayak apa sih namanya itu, batik gitu kan ya, batik atir gitu, sama tadi batik glamour sama
3: fashionable.
4: Ya, fashionable ya, itu yang harus kita siapin nanti untuk dibawa ya persiapan ketika nanti untuk ke nasional nanti di Jogja itu sih.
2: Oke. Ini kalau kita ngobrol soal batik Banten itu kan banyak banget ya. Nah, nanti yang mau dibawa sama Restu ini apa nih?
4: Saya mau niatnya mau bawa batik dari khas dari tempat saya itu di Legok ya. Itu batik Nyipohachi yang saya bawa itu.
2: Nyipohachi itu berarti batik asli dari
4: Kabupaten Tangerang.
2: Kabupaten Tangerang. Ya, Oke, dan berarti udah mempersiapkan banget ya. Maksudnya batik ini tuh sejarahnya apa ya, gitu. Boleh dong spill tipis aja batik itu, ada nggak kira-kira?
4: Ada dikit.
2: Itu batiknya seperti apa?
4: Batik itu kan kita memadukan satu, kan batik Nyipohachi itu terinspirasi dari Dewi Sri ya, sang apa lembang kesuburan gitu ya di daerah Banten. Nggak Banten juga, banyak ya di Pulau Jawa gitu kan ya. Nah, jadi batik Nyipohachi itu diambil dari itu tadi tuh, dari siapa? Sang Dewi Sri ya, sebagai lembang suburan yang melambangkan bahwa batik itu, di motif batik itu kayak tentang mana-mana kesuburan, gambar-gambar khas Banten gitu. Kalau Banten Tangerang contohnya kan ya, gak cuma itu aja ya, kayak misalkan kan Tangerang itu khasnya tentang ayam warengnya ya. Nah, itu juga ada di situ. Jadi memadukan antara batik khas Kabupaten Tangerang itu yang dikenal dengan apa, ayam warengnya, dipadukan dengan batik Nyipohachi ini. Jadi kayak memadukan gitu, kolaborasi gitu.
2: Oh, oke. Okay. Nah, aku bergeser ke Lova nih. Kalau dari Lova sendiri, apa aja yang dipersiapkan untuk ke tingkat nasional?
5: Yang dipersiapkan itu, yang pertama kain batik yang mau dipresentasikan itu. Mm-hmm. Habis itu baju office attire. Habis itu evening gown, glamour look, sama casual fashionable. Habis itu kalau buat pribadi ya, baju tidur. Habis itu pakaian dalam.
2: Oke, okay. Ya sehari-hari lah ya.
5: Iya.
2: Oke, tapi kalau batik yang mau dipresentasikan di nasional nanti apa nih?
5: Kalau aku batik dari Tangerang, motif heritage kota Tangerang. Ada kembang kecapi, ada masjid Kalipasir, sama ada museum, apa itu aku lupa namanya.
2: Oh, tapi udah siap ya, berarti udah 90% ya?
5: Iya.
2: Oke, nah kalau dari Hita sendiri apa nih yang dipersiapkan untuk ke nasional nanti? Apa aja?
3: Kebetulan yang dipersiapkan sama yang udah disebutkan oleh Karestu sama Lovata juga, baju-bajunya. Tapi kalau dari aku sendiri lebih ke mempersiapkan diri aku, kayak catwalk aku, speech aku, sama nanti kalau semisalnya, dan insya Allah kalau masuk ke jajaran top 5, top 5 itu kan ada Q&A, dan mungkin aku akan mempersiapkan lagi buat pertanyaan Q&A gitu sih.
2: Biasanya kalau Q&A itu seputar apa pertanyaannya?
3: Kalau Q&A itu seputar speech kita. Jadi kalau misal speech kita, contoh speech aku bangga memakai batik, mungkin Q&A-nya kayak bagaimana cara kamu memperkenalkan batik Banten ke generasi muda. Padahal generasi muda ini kan kayak kurang melek gitu terhadap batik, karena masih banyak yang menganggap bahwa batik itu cuma pakaian yang cocok dikenakan pada acara formal, dan mungkin kurang lebih pertanyaan Q&A-nya kayak gitu.
2: Oke. Okay. Nah, ini kalau di tingkat Provinsi Banten itu kan ada advokasi. Tadi sempat di-spill ya di segmen sebelumnya. Nah, nanti kalau di tingkat nasional, apakah advokasinya itu dilanjut dari yang tingkat Provinsi Banten dibawa ke tingkat nasional, atau akan berubah jadi advokasi yang baru?
3: Kalau dari aku sendiri sama.
2: Apa advokasinya?
3: Advokasi aku bangga memakai batik. Jadi yang dimana advokasi ini mengajak generasi muda untuk bangga memakai batik, bukan hanya bangga mengenakannya, tapi lebih kayak mengenal apa yang batik yang kita pakai gitu. Dan ditanamkan dalam diri sendiri bahwa kita tuh sebagai warga Indonesia mencintai batik sebagai warisan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, nah bentuk implementasi dari advokasi itu bagaimana? Lewat apa? Lewat media sosial?
3: Program kerja ya. Kalau dari program kerja aku lewat dari media sosial ada. Jadi aku memakai batik dan aku post ke IG, lalu di captionnya aku kenalkan batik yang aku pakai itu motif, semisal motif anggrek. Motif anggrek itu kan dari Tangerang Selatan yang terinspirasi dari Pamulang, kebetulan daerah aku sendiri. Nah itu motifnya sendiri aku terperinci bahwa ini tuh filosofinya ini gitu. Jadi yang dimana postingan itu tuh aku mix and match kain batik, yang dimana nanti kalau semisal ada yang melihat postingan aku mungkin terinspirasi, oh batik tuh bisa di styling seperti ini. Jadi gak kayak kain batiknya tuh nganggur di rumah, tapi bisa dipakai kembali gitu. Sama kebetulan banget kemarin tanggal 25 September aku ngadain batik goes to school di SMPN 17 Tangerang Selatan.
2: Wah, ini bentuknya fashion show gitu.
3: Fashion show, iya. Jadi pertama aku presentasi batik dari rumah batik Setu, yaitu motif anggrek Van der Douglas. Terus abis itu lanjut ke fashion show. Kebetulan di SMPN 17 itu ada ekskul modeling. Jadi aku minta anak-anak modeling tampil pakai kain batik yang udah aku styling, lalu mereka fashion show. Dan tujuan dari fashion show itu sendiri untuk melihat nih, kan anak-anak SMP itu kan masih kecil-kecil gitu ya kak. Jadi kayak biar mereka tuh melek, oh batik tuh bisa di styling gini-gini loh, bisa keren gitu kan. Jadi tujuan dari adanya fashion show itu biar generasi muda tuh bisa melek bahwa batik tuh bisa di styling berbagai macam,
2: biar nggak terlihat itu-itu aja gitu.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya benar-benar.
2: Padahal bisa dipakai buat vest, buat rock,
3: buat
2: bisa.
3: Buat vest, rock atau terusan gitu.
2: Oke, keren banget ya. Tapi ada tantangan nggak untuk menuju tingkat nasional ini, ada kendala nggak?
3: Ada sih.
2: Apa tuh?
3: Sebenarnya sama sih kayak di Banten itu. Aku tuh kadang kurang percaya diri sama diri aku, karena kalau dilihat dari saingan yang nasional ini, gak nutup mata ya kak, kayak bagus-bagus semua, apalagi di IG-nya itu kayak aktif-aktif banget gitu kan. Aktif-aktif banget, terus mungkin juga mereka udah lebih mempersiapkan diri, tapi aku juga gak kalah dari mereka, insya Allah bisa juga saingin mereka, karena aku juga sebenarnya ada rasa takut dalam diri aku, tapi aku tuh percaya kalau aku tuh bisa, jadi gak takut doang, tapi aku percaya kalau aku tuh bisa.
2: Oke, ditunggu deh kabar terbaru untuk di tingkat nasional nanti ya. Dari Hita aku geser ke Restu. Nah, ini advokasi yang di Banten dan mau dibawa ke nasional ini apa?
4: Sama seperti saya pas ketika di provinsi, ya. Itu dimulai dengan slogan kata Start Our Future with Culture. Yang artinya itu kan memulai masa depan dengan budaya.
2: Okay.
4: Jadi kita satu mungkin memperkenalkan batik kepada semua orang, ya baik remaja, baik pemuda, baik orang tua dan lain-lain, ya itu kita harus memperkenalkan batik itu, bahwa bukan sekedar pakaian yang dianggap hanya bisa kayak satu mungkin kayak buat sekolah doang, ya hari Rabu hari Kamis gitu kan di sekolah, ataupun kayak buat acara kondangan doang bahasa kitanya kan. Ya sebenarnya batik itu kan bisa dipakai acara apapun itu, mau kayak mau main ke ke mall-mall ataupun ke daerah-daerah kota gitu kan, nah masih cocok. Ya jadi ingin merubah bahwa batik itu enggak sekedar hanya untuk di acara-acara formal aja gitu ya. Sama juga kita sambil membuat advokasi itu tentang melestarikan juga. Ya sambil melestarikan, jadi kan kita memperkenalkan kepada semua orang bahwa batik itu tidak hanya bisa atau tidak hanya cocok untuk formal, tapi cocok untuk kegiatan lain gitu, sambil kita melestarikan ya agar budaya kita ini tuh tidak redup bahasanya kan, karena kan makin kesini tuh ya batik itu mungkin orang tuh lebih suka ke pakaian-pakaian yang kayak style luar negeri begitu kan, ya itu yang kita ya sambil memadukan gitu tentang batik apakah bisa disatukan dengan vest tadi kan ya. Bawahannya mungkin berkain, atasnya ya boleh kan ya kayak vest atau gimana gitu, pakaian formal pada biasanya ya. Itu kita sambil melestarikan ya dengan memadukan tentang batik dengan masa kini gitu, style-style masa kini.
2: Oke, bentuk implementasinya seperti apa untuk program kerjanya? Apakah juga sama dengan Hita tadi lewat media sosial atau seperti apa?
4: Ya mungkin sama tadi seperti kita ya, sambil kita lewat media sosial ya, karena kan pada zaman ini kan pasti semua orang itu mempunyai sosmed ya, baik anak kecil, remaja, dewasa, itu hampir rata-rata ya itu pasti menggunakan sosial media. Jadi mungkin emang ini cara terbaik ya untuk kita memperkenalkan pada semua orang bahwa batik itu bagus ataupun emang sebagai apa, pakaian yang bisa digunakan sehari-hari, mau sehari-hari, mau kemana pun ya, itu cocok gitu untuk dipakai di kegiatan apapun gitu.
2: Oke, kalau dari Lova apa nih persiapan untuk ke nasional nanti? Di advokasinya apakah ada sedikit perubahan atau melanjutkan dari yang di Provinsi Banten?
5: Kalau aku ada sedikit perubahan, aku menambahkan gerakan baru yaitu namanya Kita. Kepanjangannya untuk huruf K itu kenali batik Indonesia, ingat warisan budayanya, terus lestarikan, ajak generasi muda untuk bangga memakainya.
2: Nah nanti bentuk proyeknya seperti apa? Implementasinya?
5: Untuk proyeknya itu aku mulainya itu dari sosial media, habis itu aku langsung terjunkan ke sekolah aku. Untungnya juga sekolah aku tuh support banget kak. Jadi tepat pada bulan September kemarin aku mengadakan mencanting bareng sama kelas aku, kelas 4 sama kelas sebelah.
2: Kelas 4 SD ya.
5: Iya. Kelas
2: 4 SD. Aku sampai lupa loh, oh iya kelas 4 SD ya. Oke, gokil banget. Nah ini semakin dekat dengan tingkat nasional. Sekarang udah di tanggal 7, berarti kurang 4 hari lagi teman-teman harus berjuang di tingkat nasional di Jogja nanti. Ada target nggak? Targetnya apa? Dari Hita dulu deh.
3: Ya udah pastinya winner sih. Karena siapa yang gak mau buat dapetin yeah, winner yeah. kan?
2: Iya sih, gak munafik ya. Pasti pengennya winner. Oke, okay, itu aja. Ada lagi gak?
3: Ada sih, mau winner.
2: Mau winner, pokoknya mau winner ya. Oke, okay, kalau dari Restu gimana?
4: Ya intinya kita keluarin semaksimal mungkin. Mm-hmm. Ya apa yang kita udah usahakan selama ini, ya kita buat yang terbaik lah. Pokoknya untuk Banten, untuk diri kita juga, ya sebagai kita yang berjuang dari awal sampai saat ini kan ya, sampai menuju nasional, ya kita hasil insya Allah diberikan yang terbaik untuk kita.
2: Amin, amin, amin. Kalau dari Lova, apa nih targetnya?
5: Kalau target aku antara top 5 sama top 3, tapi aku boleh sih jadi winner, tapi kalau nggak jadi winner juga nggak apa-apa. Yang penting aku diingatnya menjadi finalis Duta Batik Indonesia 2026 yang baik, yang sopan, yang ramah, kayak yang berenergik gitu lah.
2: Oke, keren, keren. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah hampir jam 5 sore. Itu artinya harus disudahi dulu obrolan kita. Semoga sukses ya buat nanti di ajang nasional, di tingkat nasional. Amin. Semoga target-targetnya benar-benar bisa tercapai dan bisa jadi winner. Amin. Semuanya. Terus bisa mampir lagi ke sini ya, ketemu dengan aku lagi. Oke. Thank you banget buat Hita, Restu dan juga Lova. Selamat sore.
3: Sore.
2: Selamat sore.
3: Bye-bye. Bye-bye.
2: Oke, okay, Tuan Produa, seru banget ya ngobrol bareng winner putra-putri Batik Banten 2026, yang mana mereka ini lagi menuju ke tingkat nasional. Semoga yang terbaik deh untuk teman-teman.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Udah waktunya dengerin lagu-lagu yang agak lawas nih teman Pro 2, sambil bikin kamu nyaman mungkin ya di sore kali ini, biar rasa capek kamu tiba-tiba hilang. Semoga yang lagi capek banget, semoga capeknya cepat hilang teman Pro 2. Yang lagi bad mood, semoga bad moodnya juga cepat hilang, diganti jadi good mood. Yang hari ini lagi butuh sesuatu yang baru, kadang-kadang kita butuh flashback dulu deh. Kita butuh kembali ke zaman-zaman dulu biar ngerasa fresh, biar ngerasa ada yang baru, ya nggak sih? Salah satu contohnya itu adalah kalau misalnya kamu udah bosan dengan circle kamu yang sekarang, coba deh kamu ketemuan sama teman-teman lama kamu, sahabat-sahabat kamu yang lama, itu bakalan bikin kamu ngerasa refresh teman Pro 2. Bisa nge-refresh lah ya. Nah buat kamu yang juga butuh banget refreshment nih, dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti, lagu-lagu enak, lagu-lagu yang agak lama, boleh banget kamu request cuma di Hitsafel teman Pro 2. Langsung aja kamu gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016 atau juga di Instagram @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, Tuan Pro 2, lagu Cinta dari GAC. Ini menjadi salah satu lagu yang hits juga sih ya di kala itu, Tuan Pro 2. Dan bahkan selain lagu Cinta yang dibawakan oleh GAC, beberapa kali GAC tuh merilis single dan boom semuanya. Selain lagu Cinta, ada lagu yang berjudul Bahagia. Kemudian beberapa kali juga sempat recycle lagunya Mendiang Krisye yang Galih dan Ratna itu juga boom juga, Tuan Pro 2. Dan bahkan GAC itu juga pernah berkolaborasi dengan The Overtune dengan Senyuman dan Harapan, itu juga boom. Nah, tapi kalau menurut kamu secara pribadi, GAC yang dulu dan sekarang sebenarnya nggak begitu berubah ya, cuman mungkin kalau sekarang itu lagi rame-ramenya yang solo, ya nggak sih? Atau enggak, yang lagi rame tuh sekarang ini nih, yang hipdut-hipdut gitu ya kan, selain lagunya Tulus Teh Hijau, ini yang lagi rame itu Naikila, kemudian Tensi dan sebagainya, Teman Pro 2. Jadi mungkin GAC agak sabar dulu ya, antri dulu ya, bukan masa kamu dulu ya. Jadi memang 2011-an, 2015 GAC itu rame banget dan bahkan sempat beberapa kali konser di beberapa daerah di Indonesia, Teman Pro 2. Padahal mereka itu berkarir berawal dari YouTube ya. Jadi kan ada Gamaliel, Audrey dan juga Cantika. Nah, Gamal dan juga Audrey ini kan saudara gitu. Dan mereka awalnya tuh meng-cover-cover gitu, nyanyi-nyanyi gitu di YouTube. Begitu juga dengan Cantika. Cuman Cantika ini kan bukan saudara ya. Jadi mereka sama-sama bikin di YouTube-nya masing-masing, Gamal dan juga Audrey, sementara Cantika ini sendirian. Nah, akhirnya karena memang suara mereka tuh enak, konten mereka tuh langsung boom. Zaman itu belum se-booming sekarang kalau kita bikin konten. Nggak semasif sekarang ya. Jarang banget orang pakai YouTube untuk konten. Zaman itu, Teman Pro 2. Dan gara-gara mereka bikin konten di YouTube, akhirnya ada yang tertarik nih dengan Gamal, Audrey. Dan akhirnya mereka di-publish nih dan digabungin sama Cantika. Dan voila! Sampai sekarang, Teman Pro 2, meskipun beberapa tahun yang lalu si manajemennya itu sempat dibikin solo karir. Jadi Gamal punya lagu sendiri, Audrey punya lagu sendiri, Cantika pun juga sama. Tapi kayaknya nggak se-boom yang GAC nggak sih? Lebih rame yang ketika mereka gabung daripada pas solo karir, Teman Pro 2. Beda dengan Blackpink mungkin ya. Kalau Blackpink mau digabung rame, mau dipisah pun juga rame, tetap rame aja. Nah, Teman Pro 2, buat kamu yang juga kangen sama yang lawas-lawas, kalau itu tadi GAC, mungkin ada cerita lain dari musisi-musisi lain yang mungkin masih mengena di kamu. Maybe Britney Spears dengan Justin Timberlake atau yang lain, Teman Pro 2. Ini aku sapa dulu deh yang udah gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada dari Maria. Maria di Jakarta, katanya lagi dengerin Pro 2 FM Banten via streaming. Halo, selamat sore. Ini pengen diputerin lagunya David Guetta featuring dengan Sia. Wah, ini Titanium ya. Oke, udah gue siapin. Terus selamat sore juga dari Dian, Teman Pro 2, yang pengen diputerin Run. Kulakukan semua untukmu. Oke. Okay. Lalu ada juga dari 081-332-71 sekian-sekian-sekian yang pengen diputerin lagunya Christina Perry with a thousand years. Wah, ini bakal bikin kamu feels of comfort. Kita ketemu dulu yang bikin kamu nyaman, Teman Pro 2, dari Christina Perry, a thousand years.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu sering banget nonton Scarlett Johansson, itu dia sering banget perform, bukan perform sih ya, dia tuh sering banget memerankan apapun itu di film-film action. Ya enggak sih, tapi baru-baru ini tuh ada kabar kalau dia tuh bakalan berperan di film horor yang bisa dibilang film horor ini tuh legend banget, teman Pro 2. Wait. Jadi Scarlett Johansson ini bakalan main dalam film The Exorcist. Film ini tuh merupakan reboot dari film legendaris yang bertajuk serupa. Judulnya sama, The Exorcist, yang dirilis di tahun 1973. Nah, film ini tuh juga menjadi langkah baru bagi Johansson ya dalam genre horor supernatural. Setelah sebelumnya terlibat dalam horor fiksi ilmiah Eight Legend Freaks di tahun 2002 dan juga pernah terlibat di film thriller di Under the Skin itu di tahun 2013, teman Pro 2. Nah, film reboot The Exorcist yang belum berjudul ini bakalan ditulis, digarap dan juga diproduseri oleh Mike Flanagan. Film ini juga disebut sebagai sebuah interpretasi baru yang radikal dari film legendaris horor tersebut. Nah, dia mengatakan bahwa sang produser ya sebelumnya dikenal dengan sejumlah film horor populer lainnya seperti Oculus, kemudian Hush Before I Wake, Ouija, Origin of Evil, terus ada juga Gerald Graham, Doctor Sleep, dan juga The Life of Chuck itu di tahun 2024 dan masih banyak lagi lainnya. Bakalan seru sih. Nah, Variety juga menyebut langkah merekrut Scarlett Johansson untuk proyek Exorcist ini sebagai strategi dari Universal Pictures yang belum puas dengan The Exorcist yang sebelumnya, yaitu yang Believer di tahun 2023. Jadi makanya pihak si Universal Pictures ini ngajak si Scarlett Johansson untuk main juga nih di The Exorcist ini yang bakalan digarap, teman Pro 2. So, gimana nih menurut kamu? Bakalan lebih seru daripada The Exorcist yang 2023 atau enggak? Kita tunggu aja. Aku sih berharap seru ya, karena kalau ada Scarlett Johansson itu menurut gue ya, itu filmnya pasti seru dan pasti gokil sih. Tapi ada yang lebih horor dari film The Exorcist, teman Pro 2. Tahu enggak itu apa? Itu adalah mantan terindah yang tiba-tiba minta balikan. Aduh, itu pasti asli horor banget.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Kadang-kadang tuh aku heran ya teman Pro 2, dari Iqbal Ramadan masih kecil, let's say dia usia SD lah ya. Dia kan emang udah terkenal banget dari Coboy Junior, dan dari Coboy Junior aja dia tuh banyak banget yang ngefans, mulai dari cewek-cewek seumuran dia sampai tante-tante. Kayak gemes gitu ya lihat dia yang lucu gitu. Bahkan sampai dia udah dewasa, udah lulus kuliah, bahkan dia sampai punya banyak lagu, punya beberapa lagu, dan dia sempat juga namanya diganti jadi Bale, ya kan? Terus single-singlenya juga banyak teman Pradua. Tapi salah satu single yang emang ngena banget itu adalah yang baru aja aku puterin buat kamu, itu adalah original soundtrack dari film Dilan. Banyak yang suka dengan karakter Iqbal Ramadan ketika dia memerankan seorang Dilan gitu ya di film tersebut. Filmnya Pidi Baik teman Pradua. Kalau kamu sempat baca novelnya, ada yang ngerasa Iqbal Ramadan tuh enggak cocok. Tapi giliran diganti sama Ariel versi dewasanya, itu katanya ada yang bilang lebih enggak cocok lagi. Tapi emang semua itu kadang-kadang tuh apa kata netizen ya teman Pradua. Tapi kalau menurut kamu sendiri secara pribadi ya, Dilan lagi Iqbal Ramadan tuh menurut kamu cocok atau enggak merankan Dilan? Tapi yang jelas itu banyak banget yang nonton. Mau cocok atau enggak tetap aja banyak banget yang nonton ya teman Pradua. Dan bahkan kemarin itu pas di Pesta Pora dia juga sempat perform bareng NPD dan rame banget. Ya kan, ternyata banyak banget yang ngefans dari, ya seperti yang aku bilang tadi ya, banyak banget yang ngefans Iqbal Ramadan dari dia masih kecil sampai dia dewasa, sampai dia tumbuh tinggi. Itu masih ada, masih banyak banget yang ngefans, kayak gak berubah gitu loh, ya gak sih teman Pradua? Atau justru semakin dewasa semakin tambah ya fansnya. Nah, dari fans Dilan gue bakalan bergeser nih ke fansnya 420. Wah, ini buat kamu yang suka nonton konsernya 420, lagi perform pasti datang dimanapun, mau di Bandung didatengin ya, mau di Surabaya didatengin aja, mau di Malang pun juga didatengin teman Pro 2. Tapi enggak tahu kenapa ya kalau nonton 420 tuh vibes-nya berasa, konsernya itu berasa kayak tenang gitu. Berasa kayak nyaman gitu. Jadi enggak gedebak-gedebuk gitu loh. Jadi kayak enak banget gitu tuh. Apalagi pernah gak sih teman Pro 2 kamu datang ke konser yang itu tuh konsepnya subuh-subuh nih. Jadi perform si penyanyinya itu subuh sampai pagi. Dan itu pernah diisi sama Nadine Amiza. Vibesnya juga sama dengan 420, rasanya tuh kayak nyaman, tenang gitu. Ada yang request 420 dengan zona nyaman nih dari Daniel di Tangerang, katanya say hi-nya buat semuanya aja. Oke, pengen banget dikasih ketenangan. Mungkin gak jauh beda dengan yang baru aja gabung juga dari 08224571 sekian. Pengen diputerin Firsa Besari Celengan Rindu. Endes ya. Dua lagu itu bakalan gue putar teman Pradua. Tapi kita ketemu dulu dengan yang agak sedikit beatnya middle lah teman Pradua. Datangnya dari Meghan Trainor with I'm a Lady. Hey!

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Gak kerasa teman Pro 2 ya, udah hampir jam 7 malam, lagu-lagu lawasnya harus disudahin dulu. Karena nanti di jam 7 tepat kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Dan nanti dilanjut di jam 8 malam ada Jaga Malam, ada Nandu Putra yang nemenin kamu sampai di jam 12 malam. So, for the last teman Pro 2, lagu terakhir yang bakalan gue putar buat kamu di Pro 2 Hit Shuffle kali ini ada One Direction with Story of My Life. Gue Fitri Dianti pamit, thank you for listening and see you, bye-bye.

dialirkan menuju daerah irigasi Waduk Bening yang melayani sekitar 8.845 hektar lahan pertanian. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga keandalan pasokan irigasi khususnya di Kecamatan Rejoso dan wilayah sekitarnya.

Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Pradua Jakarta Illustration and Creatives Art Fair 2026 menghadirkan Special Drop Tribute Guruh Gipsy. Untuk mengenang perjalanan musik Indonesia, kolaborasi tersebut menerjemahkan warisan Guruh Gipsy melalui produk kreatif sekaligus memperkenalkannya kepada generasi terbaru. Special Drop Tribute Guruh Gipsy menghadirkan berbagai produk kolaborasi yang menggabungkan musik, ilustrasi, fashion, craft, dan koleksi. Produk tersebut meliputi perhiasan, apparel, art print, hingga 50 Anniversary Deluxe Edition CD yang dapat dikoleksi para pengunjung.

0: Dan informasi ketiga datang dari Lionel Messi tahun kedua yang menutup perjalanan internasional bersama Argentina dengan penampilan gemilang. Messi mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist saat Argentina menang 3-0 atas Benin. Laga persahabatan di Estadio Monumental Buenos Aires Rabu pagi waktu Indonesia Barat menjadi pertandingan ke-208 sekaligus penampilan terakhir Messi bersama tim Argentina. Ia mencetak gol melalui titik penalti pada menit ke-71. Sebelumnya Messi memberikan assist untuk gol Nicolas Otamendi dan juga Nico Paz. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan. Asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue.

0: masih gondrong.
1: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
0: udah cerah ya.
1: Ada tata sedikit.
2: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
0: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
2: Bener.
0: Gokil.
2: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau enggak salah.
1: Tahun lalu.
2: Iya, benar. Tahun lalu. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak, Bro.
0: Bener.
2: Yeah. Lu ngapain aja?
0: Oh, tenang. Hidup bukan kompetisi benar. Ayo,
1: santai aja.
2: Santai aja.
0: Bener. Masih gitu. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru enggak sih dengan kehidupan lain sekarang?
1: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
0: Ntar
1: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
2: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gua ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
1: Itu banget. Gua kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak lepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
1: Ya benar.
0: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
1: Masih jat minimal ChatGPT.
0: Iya kan. Udah paling bener itu.
1: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
0: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
1: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
0: Iya masih begitu.
2: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok, Bro.
0: Iya.
1: Terbantu banget.
0: Ada tutornya.
2: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
1: Benar.
2: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
1: secara
2: ada?
1: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
2: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
0: Keren banget, baru dak ya. Keren lo. Selalu keren.
1: Amin. Lihat gue udah dipanggil ayah Ben, ayah Ben.
2: Ayah.
1: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
0: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
1: Benar.
0: Sedap.
1: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
2: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
1: Bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
2: Bener. Itu salah satu apa sisi positifnya.
0: Positif ya bener. Jadi beda mengurus anabul beda.
2: Sama.
0: Jangan lu samain.
1: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
0: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
1: Gak bisa.
2: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tuh beda-beda nyebut anabul.
0: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu. Cat person kan.
2: Cat person gue.
1: Aduh jauh dah.
0: Beda, beda sama ngurus kucing ya.
2: Beda, beda, beda. Ya udah, itu Bro Dan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
1: Masuk, Pak Eko.
2: Masuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Single
0: terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener.
1: Bener.
2: Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: dan siap ya?
2: Ya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem.
1: Iya,
2: maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk enggak antuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
3: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
1: Sedetail itu.
2: Gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu. Belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama IQ, sama Rin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satu disatuin, combine itu dengan dunia yang gak baik, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise, cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini, cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong yuk.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo. Iya. Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Yeah. Oh, maju barengan gimana, Kip?
2: Ya, PR juga.
1: Iya kan?
2: Scare
1: juga kan?
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gua sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi, kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gua tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Yeah. Bahkan ada apapun di depan sana, gua gak mikir dulu dah. Yang penting gua sama gua insya Allah aman gitu.
0: Oh, wow.
1: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin, males banget.
1: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, aduh. Gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lo berarti ya?
2: Iya
0: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lo sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Bener.
2: Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih elu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lo inget nggak di waktu terakhir di sini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan,
0: nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda. Biarin yang muda-muda.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Nah. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lo setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lo dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih si Salma.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
2: Lu?
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh kasih.
2: Gue bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gue kepikiran Hetty Guss Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya nggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya nggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gue kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya.
2: Seru
0: kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa sih.
1: Bisa.
0: Alright, itu ya ilham ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Ya,
1: malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
0: Nah, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Bus.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif, ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Ya. Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Gipe?
2: Insya Allah.
1: Ya, karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, menarik.
1: Menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Tikus Enak.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang ke sini berdua, Kip.
0: Iya sih. Biar gak sendiri mulu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama.
0: Alright, ini sama Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea
1: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya, Pak. Ah, sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Iya.
0: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akal bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Yeah.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah. Kayak itu tuh terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya?
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album itu? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel,
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Benar.
2: Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren.
1: Bro. Terakhir kesini buat catong bro.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Papa Ben. Luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya, Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang, lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya, teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena setahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akmal.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Sakipnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru kan.
1: Dikeluarin lagi.
0: Kenapa? Udah nahan tadi gini. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much Sakip.
1: Thank you, Kimi.
2: Terima kasih kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: nanti salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Sakip undur diri, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Yo, halo, selamat malam teman Pradua. Happy banget rasanya gue Nandi Putra bisa nemenin aktivitas lo di malam hari ini. Gimana kabar lo semua di tanggal 7 Oktober 2026 ini? Mudah-mudahan masih okay, masih good mood, masih sehat dan masih lancar ya teman Pradua. Harus lancar, kalau gak lancar dilancar-lancarin aja lah ya. Anyway juga kita ini tadi udah sama-sama seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta ya tahun Pro 2 dengan music live chatnya, dan sekarang kita masuk lagi nih ke segmen jaga malam tahun Pro 2 sampai jam 11 nanti. Perjalanan kita di malam ini masih cukup panjang dan masih banyak waktu juga buat lo semua yang malam ini maybe mau berkeluh kesah ya tentang apapun yang lagi lo rasain, yang lagi lo hadepin teman berdua. Karena siapa tahu keluh kesah dari lo ini bisa jadi obrolan yang menarik buat kita bahas bareng-bareng gitu ya. Atau malah nanti sampai jam 11 kita ngebahas topik lo aja gitu karena saking serunya. Jadi gue tungguin ya teman berdua requestan lagu lo semua di malam ini, dan juga keluh kesah dari lo semua nih yang malam ini mungkin lagi not well gitu ya, lagi flat, lagi bete, lagi sedih, tinggal kirim aja ke WhatsApp Pro 2 ya, jangan WhatsApp gua, bahaya. Di 081 1145 1016.

0: loh. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Tahu nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinyl, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

0: In the Name of Love ya, dari Martin Garrix dan Bebe Rexha tahun 2002. Ini pas banget lagi. Ini kalau kita artikan secara harfiah ya, dari judulnya sendiri, In the Name of Love, berarti atas nama cinta. Atau mungkin bahasa sinetronnya itu Demi Cinta. Sebenarnya tahun 2002 lagu ini tuh buat gua sih punya makna yang sangat-sangat-sangat relate ya sama lo semua. Apalagi yang masih menjalani relationship gitu ya, pacaran atau even gitu udah menikah tahun 2002 ya. Yang mana makna dari lagu ini tuh buat gua sih, gua menginterpretasikannya gitu ya. Itu soal tindakan, soal effort, pengorbanan, kesetiaan, sama apa ya, keputusan besar yang diambil seseorang, tapi bukan karena dasarnya tuh cuman buat senang-senang pribadi doang, bukan cuman buat keuntungan pribadi, tapi karena rasa cinta. Aduh. So sweet banget ya teman Pro 2. Kayaknya lo semua yang malam ini lagi nge-spam rasa cinta nih ke pasangan, harusnya dengar lagu ini makin-makin cinta kayaknya ya. Dan soal ini juga teman Pro 2, gara-gara lagu ini juga gue mau ngebahas sesuatu yang mungkin pernah lo rasain juga gitu ya. Dalam artian kalau kontrasep cinta ini, gue penasaran berapa harga yang pernah lo bayar demi cinta teman berdua ya. Dan tenang, harga yang gue maksud ini bukan materi, bukan cuma uang teman berdua. Bisa jadi apa ya, misal waktu yang lo kasih, atau kesempatan yang lo kasih juga gitu kan. Atau mungkin pengorbanannya itu misal kayak pertemanan yang perlahan lo tinggalin karena lo mau fokus ke pasangan lo gitu kan. Ini juga bisa dibilang harga yang harus dibayar demi cinta, ya gak sih? Atau yang tadinya lo mungkin adalah seseorang yang cukup egois, tiba-tiba lo harus ngelawan diri lo yang egois itu untuk tidak seego itu. Demi siapa? Demi doi, demi cinta, kayak gitu ya. Atau menurut gue yang paling gokil, jangan-jangan di antara lo semua ada harga yang paling mahal demi cinta itu ketika lo sampai kehilangan diri lo sendiri. Nah, ini bisa dua arah nih kalau yang ini teman-teman berdua. Bisa baik, tapi di sisi lain bisa buruk juga, ya gak sih, kalau sampai kehilangan diri sendiri demi cinta ya teman berdua. Nah, malam ini gue mau dengar cerita lo. Gue yakin banyak yang beda-beda, banyak versi pengalaman-pengalaman soal pengorbanan demi cinta ini teman berdua. Dan nanti bakal gue bacain. Kalau bisa gue respon, kalau gue bingung untuk responnya, ya gue mending no komen deh daripada salah ngomong. Jadi gue tunggu ini jawaban dari lo ya atas pertanyaan gue di jaga malam ini teman berdua, tentang berapa harga yang pernah lo bayar demi cinta. Bisa lo kirim jawaban lo semua ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.
1: Kok beda?

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan di jam 8:30 ini Taman Pro 2, di jam 20 waktu Indonesia Barat ya, 20:34 sih. Ini gue mau bacain dulu beberapa jawaban ya dari pertanyaan gue di Jaga Malam hari ini, Taman Pro 2 atau malam ini, tentang cinta ya, lebih tepatnya itu berapa harga yang pernah lo bayar gitu demi cinta, yang mana harga ini bukan cuma materi tapi bahasa gampangnya itu kayak apa aja hal yang udah pernah lo lakuin yang itu tuh kayak segitunya effort gitu kan, pengorbanan yang udah lo lakuin ini demi cinta kayak gitu ya. Bebas mau dari POV cowok, POV cewek, ini bebas ya Taman Kedua. Nah, yang pertama ini ada dari teman kita ya, Kagalang di Ciracas, katanya, "Bang, harga atau effort yang pernah gua lakuin demi cinta waktu itu, dulu tiap pulang kerja gue selalu nyempetin ketemu dia walaupun capek banget. Sekarang udah gak bareng, tapi kalau dipikir-pikir ternyata waktu yang gue kasih ke dia lebih banyak daripada waktu buat diri gue sendiri." Aduh, ini cukup nyelekit sih gue dengernya ya, Galang, jujur. Tapi ya itu masa lalu ya, walaupun gue yakin lo mungkin di malam-malam tertentu itu kayak kebawa lagi ke masa lalu, ke flashback lagi, bengong lagi, kayak mikir, "Hah, ternyata yang gue lakuin dulu itu ujung-ujungnya bakal sia-sia gitu ya." Tapi gak apa-apa ya Galang, namanya manusia, namanya kehidupan ya, jadiin itu pelajaran aja. Dan jadiin itu juga sebagai apa ya, mungkin kayak bukan motivasi ya sih ya, pelajaran, pengalaman ya Galang. Yang dimana nanti kalau lo udah ada di suatu hubungan lagi, di relationship lagi, ya boleh kasih effort buat pasangan, tapi jangan lupa gitu ya sama diri sendiri. Apalagi tadi lo bilang waktu yang dikasih tuh lebih banyak daripada waktu buat diri sendiri gitu ya, yang mana menurut gua itu kurang baik gitu ya, kurang gitu. Yang mana gue juga pernah melalui masa-masa itu ya Galang, jadi lo gak sendirian, gue juga pernah kok kayak gitu ya. Thank you Galang. Next, Taman Pro 2, ini dari teman kita yang gak ada namanya, ini dari 0856-3702 sekian. Katanya, "Kalau gue sih uang waktu masih pacaran dulu hampir tiap weekend gue ajak makan atau jalan, bukan nyesel keluar uangnya. Cuman sekarang kalau lihat saldo rekening rasanya pengen bilang ke diri sendiri, 'Bangun bang, itu uang siapa yang lo habisin?'" Ya lagi ya, kalau ingat masa lalu di saat, aduh ya lagi gue juga pernah di masa itu ya, walaupun itu masih zaman-zaman sekolah sih, SMA sih, yang mana itu juga bukan uang gue sebenarnya, itu duit ortu ya. Itu kan duit jajan gue pakai buat doi gitu ya, buat ngejajanin di kantin ya, sekedar beliin nasi uduk sama risol sih buat gue di zaman-zaman SMA itu udah romantis lah. Udah serasa cowok paling romantis gue di sekolah. Tapi setelah sekarang inget ya, kalau diinget-inget, iya ya, itu dulu gue ngabisin duit siapa ya, duit orang tua gue gitu. Lo ada yang sama kayak gue gak sih, Taman Pro 2? Sempet traktir pasangan tapi sebenarnya itu bukan pakai duit lo. Tapi kalau sekarang lo semua udah kerja, udah punya penghasilan, kayaknya lebih okay gitu. Menurut gue lebih pantas lah kayak gitu ya, buat yang traktir pasangan, Taman Pro 2. Thank you sekali lagi buat lo, walaupun tanpa nama nih ya. Dan itu dia Taman Pro 2, beberapa cerita yang bisa gue bacain ya. Cerita-cerita pengalaman dari lo semua. Seru banget bisa bacain dan gue juga relate lagi gitu ya, karena gue pernah melewati masa-masa itu. Dan pas banget setelah ada beberapa cerita di Jaga Malam ini, ada juga satu requestan dari teman kita Kak Dila ya, Dila di Cilegon. Ini minta diputerin lagu yang masih berhubungan sama percintaan, tapi bukan soal harga, bukan soal traktir nasi uduk di kantin, Taman Pro 2, tapi ini soal batas gitu ya. Batas yang begitu tebal, yang mana batas ini bikin dua orang ini gak bisa jadi berpasangan. Yaitu soal kepercayaan atau agama. Lo pasti tahu lagu yang di request apa nih sama Kak Dila. Ini dia 420 featuring Cerita Utami, Mangu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Yo, tahun kedua masih bareng gue Nandu ya, yang bakal ini lo semua sampai jam 11. Masih ada 2 jam ke depan perjalanan kita, segmen kita masih cukup panjang ya tahun kedua. Tadi kita juga udah bacain sama-sama ya beberapa respon dari lo semua tentang pengorbanan untuk cinta gitu ya, harga yang rela kita bayar demi cinta, demi pasangan, demi doi gitu. Tapi tadi ada salah satu tahun kedua juga yang dia ya sedikit nge-spill sih ya. Ternyata pas dulu dia lagi cinta-cintanya gitu ya, lagi berbunga-bunganya, udah segitu effortnya, tapi itu malah terkesan over. Malah dia jadi gak punya waktu untuk diri dia sendiri gitu tahun kedua. Nah, yang mana menurut gue itu bisa jadi awal, bisa jadi awal mula terciptanya hubungan relationship gitu ya, yang kurang sehat, atau mungkin bahasa kekiniannya itu toksik ya teman perdua. Walaupun toksik itu ada tingkatannya sih menurut gue, ada yang masih ya masih so-so, masih ringan, tapi ada yang udah over banget yang kayaknya emang gak bisa bersama deh kayak gitu ya. Nah, makanya di sini gue juga sebagai penutup topik soal cinta-cinta ini tahun kedua di Jaga Malam ini, gue mau kasih lo semua beberapa ya, boleh lo bilang tips, boleh lo bilang cara, boleh lo bilang kiat-kiat juga gitu ya, biar cinta itu gak berubah jadi toxic versi gue ya tahun kedua. Nah, yang pertama menurut gue itu jangan menganggap kalau posesif itu tuh bukti dari cinta. Okay. Cemburu sesekali itu wajar menurut gue, tapi kalau udah sampai kayak ke hal-hal yang personal banget, yang pribadi, misal kayak mau main sama temen aja jadi susah, pekerjaan jadi susah gitu kan, atau biasanya ya

cukup sering gue temuin itu ya, at least di sekitaran gue itu, password HP itu harus tanggal lahir pasangan, either nama pasangannya, either gitu ya, tanggal jadiannya. Jadi harus bener-bener nih. Nah buat gue sih itu udah cukup, cukup-cukup melewati batas normal sih, walaupun belum segitu over ya tahun kedua. Karena dari posesif yang udah keseringan dikasih makan ini, ya itu. Orang kalau udah posesif tuh menurut gue udah, apalagi udah over tuh udah sangat-sangat bahaya sih. Udah bisa mengganggu kehidupan pribadi kita as a human gitu ya, sebagai manusia tahun kedua. Next, itu belajar ngomong bukan memendam. Dan mana kayaknya cowok-cowok bakal agak susah nih untuk hal ini. Karena gue udah bisa memvalidasi, udah bisa approve juga lah ya. Kalau cowok-cowok itu emang lebih nyaman untuk diam, teman berdua, daripada mengutarakan. Beda kalau dari segi cewek atau perempuannya gitu ya, lebih bisa tuh buat ngomong kayak berkeluh kesah ke hubungan gitu. Tapi kalau cowok tuh yang gue tahu so far ya, ini terlepas dari stigma di sosmed ya teman berdua, kalau cowok tuh lebih suka diem dulu gitu ya, baru cerita. Walaupun si diemnya ini nih waktunya gak nentu ya, kadang bisa cuman sehari, dua hari, cuman ada beberapa yang sampai berhari-hari nyampe yang pasangannya aja greget, ini lo kenapa sih diem aja, cerita dong, kayak gitu ya. Nah, kalau kata gue sih tahun kedua, kalau diemnya lo itu, ini especially buat cowok-cowok ya, diemnya lo itu bisa jadi akar masalah baru di hubungan, kayaknya coba buat di, apa ya, dipertipis lah diemnya. Diminimalisir taman perdua, jangan sampai over ya. Walaupun again gue tahu ini hal yang tidak mudah buat cowok-cowok, karena gue cowok juga gitu, gue relate nih taman perdua. Tapi itu diatur aja gitu, kalau mau diem boleh, tapi jangan kelamaan, jangan kesannya kayak ninggalin pacar kita juga, kayak gitu ya. Dan tips ketiga atau kiat-kiat ketiga versi gue dan terakhir taman perdua, jangan apa ya, bukan jangan sih, bisa dibilang iya, jangan melebihi batasan. Tetap punya batasan lah gitu, bahasa gampang ya. Cinta sayang itu bukan berarti kan harus apa ya, harus menerima semua perlakuan dari pasangan kita, bahkan perlakuan-perlakuan yang menurut kita aja itu salah gitu teman perdua. Kita boleh loh buat bilang enggak gitu ya, bahkan ke orang-orang yang kita cintai ya, keluarga, saudara, pasangan di sini konteksnya gitu kan. Jadi jangan takut-takut buat bilang enggak. Jangan itu merugikan diri sendiri atas nama cinta gitu ya teman berdua. Karena kalau ngomongin relationship, hubungan, salah satu pihak entah itu cowok atau cewek yang dia ngerasa tidak imbang, tidak balance, ngerasa rugi terus, ya itu cikal bakal hubungan yang toksik menurut gua gitu ya teman berdua. So itu aja beberapa tips lah ya yang bisa gua kasih tahu ke lo semua teman berdua soal cinta, biar gak toksik itu gimana, biar tetap happy, tetap enjoy, tetap balance dengan kehidupan kita pribadi gitu ya. Mudah-mudahan tips ini bisa ngebantu lo yang mungkin malam ini lagi ada di fase fase-fase tidak balance nih hubungannya, kayak gitu ya tahun kedua. Dan gue juga mau reminder, selain lo bisa curhat-curhat lucu gitu ya di Jaga Malam hari ini, lo juga bisa banget buat request lagu, at least request lagu yang lagi ngegambarin mood lo di malam hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: aku. Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kayak di Jaga Malam yang makin gelap ini Taman Pradua ada beberapa requestan lagu. Yang pertama ini dari Kak Mines minta diputerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, gua cari dulu nih ya. Sabar. Selena Grace. And yes, nemu juga Sumpah Mati nih ya, requestan dari Kak siapa tadi? Mines ya. Thank you banget yang udah request. Requestan selanjutnya ini dari teman kita namanya Kak Riza di Cilegon. Minta diputerin. Ini salah satu musisi legend sih termasuknya Taman Pradua. Ini minta diputerin lagunya Eminem featuring Sia yang Guts Over Fear. Ini lagu udah cukup lama sebenarnya rilisnya di tahun 2000. Cemiu ya Taman Pradua. Itu di tahun 2015 atau enggak 2014 gitu. Ini gue masih SMP ya, ini lagu baru rilis ya, Guts of a Veer. Salah satu lagu yang menurut gue underrated juga sih, karya dari Eminem featuring Sia. Gue juga suka suara Sia yang tinggi gitu ya. Eminem gue suka secara lirikal dan rapnya. So, kita dengerin dulu dua requestan lagu. Dimulai dari Selena Grace, Sumpah Mati. Dan dilanjut nanti ya sama requestan yang lain. Here we go.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur baik sih rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Enggak kerasa ini udah mau jam 10 tahun Pro 2 di Jaga Malam edisi tanggal 7 Oktober 2026 ini. Mudah-mudahan lo semua masih semangat ya. Dan walaupun tadi kita ngebahas soal percinta-percintaan gitu ya, cinta-cintaan, ngebahas apa ya, bukan isu sih ya isu di dalam suatu hubungan yang berkaitan sama rasa cinta, tapi gue harap sih topik itu gak bikin lo galau ya. Kalaupun ada yang galau, ya manusiawi sih. Tahun kedua, jangan lama-lama tapi galaunya. Soalnya kan besok kita harus kerja-kerja-kerja lagi. Sekolah-sekolah-sekolah lagi gitu. Anyway, masih seputar cinta tahun kedua. Tapi gue mau kasih lo yang ringan-ringan aja ya. Soalnya tadi kan kita udah cukup berat ya bahasan soal cinta-cinta ini. Gue mau kasih lo beberapa rekomendasi film soal percintaan yang bisa lo tonton bareng pasangan. Ya siapa tahu bisa makin erat gitu ya setelah nonton film-film ini ya, Taman Pro 2. Ada film Indonesia dan juga film barat atau luar negeri. Kalau dari Indonesia, yang pertama lo pasti udah gak asing judulnya, yaitu Ada Apa Dengan Cinta. Ini di tahun 2002, Taman Pro 2. Salah satu film legendaris tentang kisah cinta remaja lah, anak muda, antara seorang tokoh bernama Cinta dan Rangga di masa SMA. Yang menurut gue sih ini film masih cukup ikonik ya sampai sekarang nih, Taman Pro 2. Jadi bisa lo tonton kayak gitu ya. Next, film Indonesia lagi yaitu Habibi Ainun yang tahun 2012. Kisah cinta sejati antara presiden ketiga ya RI, Taman Pro 2, B.J. Habibie, dan istrinya Ainun yang penuh dengan romansa, pengabdian, kesetiaannya sih. Jujur, Taman Pro 2 di sini B.J. Habibie sih salah satu definisi cowok keren buat gua. Keren untuk negara dan keren untuk pasangan. Serius, lo harus nonton nih. Siapa tahu cowok-cowok di luar sana bisa nyontoh gitu kan, hal baik yang didapat dari sosok B.J. Habibie terhadap pasangannya ini gitu. Selanjutnya ini film agak geser ya, ini film barat Taman Pro 2. Dan ini film sih dirilis di tahun 2004 ya, 2 tahun setelah film Ada Apa Dengan Cinta yang di tahun 2002 tadi. Judulnya itu The Notebook. Ini tuh premisnya drama romantis klasik gitu tentang perjuangan cinta seorang tokoh bernama Noah dan Ali ya, yang terhalang perbedaan, tapi bukan perbedaan hobi, bukan perbedaan passion, bukan perbedaan pekerjaan, bukan, tapi perbedaan status sosial. Ini juga menurut gua salah satu tembok besar ya, yang mana selain perbedaan kepercayaan atau agama, perbedaan status sosial juga ini tantangan yang tebel buat gue. Jadi buat lo semua yang luar sana berhasil gitu ya, Taman Pro 2, berhasil untuk melewati perbedaan status sosial dan bisa taken, bisa jadi pasangan sih, gue respect dan salut sih. Dan film barat selanjutnya, Taman Pro 2, yang bisa gue rekomendasiin ini, judulnya cukup panjang, yaitu To All The Boys I've Loved Before. Ini tahun 2018, masih cukup baru sebenarnya ya. Ini tuh genre-nya menurut gue sih komedi romantis ya, tentang surat cinta rahasia remaja nih, Taman Pro 2, yang enggak sengaja terkirim. Premis yang cukup unik, premis yang cukup beda dari beberapa film soal percintaan yang mainstream ya, Taman Pro 2. So itu dia beberapa rekomendasi film tentang cinta-cintaan yang gue harap again setelah lo nonton bareng pasangan yang nonton film-film ini, bisa lebih erat lagi, bisa saling menerima lagi, Taman Pro 2 yang tadinya mungkin lagi bete-betean, lagi bad mood-bad moodan gitu ya, setelah nonton film ini jadi obat gitu ya, kan lucu ya. Awalnya ribut, tiba-tiba akur lagi gara-gara nonton film.

warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Buat lo semua yang lagi susah tidur, Taman Pro 2, gue mau kasih lo ini beberapa list lagu yang lagu-lagu pop ya, lagu pop barat luar negeri Taman Pro 2. Yang ini menurut gue bisa sih jadi obat tidur buat lo ya. Jadi kamu gak perlu repot-repot beli ke warung Madura, ke klinik ya, obat tidur pil gak usah repot-repot. Tinggal denger lagu ini aja gitu ya, walaupun gak ada yang jamin sih. Ya tapi mudah-mudahan ini bisa jadi solusi lah buat beberapa diantara lo semua ya Taman Pro 2. Nah lagu pertama yang gue mau kasih listnya itu lagu dari Luis Capaldi yang Before You Go, oke sih cocok juga. Yang Someone You Love juga cocok, karena dua lagu ini buat gue punya nuansa yang lembut gitu loh, yang menenangkan juga, walaupun secara artis sih galau ya, cuma kalau secara instrumen, nada, lirikal gitu ya, alunan liriknya ini buat gue cukup oke buat jadi lagu pop pengantar tidur, ditambah suara Luis Capaldi yang berat-berat tapi bagus gitu ya. Itu juga cocok Taman Pro 2. Next ini lagunya Bruno Mars, especially yang Talking to the Moon. Talking to the Moon. Gue gak mau nyanyi, malu, takutnya gak bisa tidur yang ada kalau gue yang nyanyi ya Taman Pro 2. Salah satu list lagu yang gue favoritin juga dari Bruno Mars Taman Pro 2. Gue tuh top satunya Grenade, top 2-nya itu gua ini Talking to the Moon, karena lagunya ini instrumennya, pianonya tuh mewah tapi ada beberapa part yang bikin merinding, tapi kebanyakan partnya bikin ngantuk emang. Jadi makanya gua taruh list di list ini ya, lagu yang Talking to the Moon. Next Taman Pro 2, salah satu penyanyi yang punya suara yang dreamy sih menurut gua, kayak suara-suara dreamy itu. Ya ini Billie Eilish yang judulnya itu yang Everything I Wanted itu oke juga. Yang Wildflower juga itu cocok buat pengantar tidur menurut gua. Terus yang Lovely yang sama, gua lupa siapa yang nanyi cowok tuh namanya tuh. Gua lupa lagi Taman Pro 2. Coba ntar gua searching dulu deh. Lovely itu tuh Billie Eilish sama siapa? Apa ya, Billie Eilish sama Khalid, astaga harus searching, gue udah ngantuk kayaknya Taman Pro 2 ini, padahal belum denger lagunya ya. Yes, yang Lovely featuring Khalid itu, wah itu bikin ngantuk banget Taman Pro 2, bener. Gue agak sempat nyesel nyetel lagu itu pas gue lagi perjalanan malam naik mobil, itu ngantuk banget, gokil. Dan Lovely ini juga jadi top 3 gue sih, lagu yang gue suka karya Billie Eilish. Yang pertama itu Wildflower tentu aja, keduanya Bird of a Feather, terus baru selanjutnya itu Lovely ini. Dan next Taman Pro 2, lagu dari Coldplay yang buat gue ini cocok juga harusnya jadi lagu pengantar tidur, yang judulnya itu Fix You, ngebenerin lo kalau di Indonesiain. Dikira kulkas kali kita ya, diminta dibenerin ya. Kenapa lagu ini menurut gue cocok buat lagu pengantar tidur? Soalnya secara lantunan nada itu dari awal yang start dari awal sampai ke menuju akhir itu buat gue nadanya relaxing banget Taman Pro 2. Ditambah suara vokalisnya sendiri nih ya, yang itu makin cocok sama nuansa-nuansa ngantuk ya. Nah pas udah masuk ending-ending lagu yang biasanya klimaks, ya ini klimaks, tapi klimaksnya itu tetap relaxing menurut gua Taman Pro 2, bukan yang menggebu-gebu gimana gitu. Jadi makanya gua taruh list ini, kayaknya bisa jadi lagu pengantar tidur ya, lagu pop pengantar tidur buat lo semua. Oke, itu dia beberapa listnya Taman Pro 2. Ada Billie Eilish, ada Coldplay, ada Luis Capaldi, dan juga ada Bruno Mars. Sebenarnya gue percaya lo juga punya lagu-lagu pengantar tidur versi lo ya. Ya gue ngasih ini bukan berarti lagu ini tuh yang wajib banget lo dengerin sebagai pengantar tidur. Tapi kalau lo cocok, ya why not? Taman Pro 2, coba dengerin aja salah satu dari beberapa list yang gue kasih.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
5: Udah.
4: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
5: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Jujur mata gue udah mulai sepet tapi gue masih semangat tau gak kenapa. Soalnya gue tadi barusan lihat-lihat medsos lah ya biasa. Anak muda itu matanya ngantuk tapi otaknya tuh semangat, hatinya juga semangat ya, kadang gak sinkron sih. Makanya itu juga ya, anak muda tuh sekarang pasti keluhnya kalau gak asam lambung ya insomnia, udah gak bisa tidur teman-teman perdua. Anyway tadi yang gue bilang kalau gue tadi habis lihat medsos, jadi gue baru-baru ini ngeliat ternyata gimana ya, gue tuh happy gitu loh kalau melihat ada orang-orang yang dia tuh sebelum tidur itu melakukan hal-hal positif dulu gitu loh teman perdua. Soalnya tadi gue lihat ada dia, gue nggak tahu ini mungkin konten kreatornya khusus kayak terkhusus untuk bikin konten sebelum tidur atau gimana, gue juga nggak ngepoin, cuma lihat videonya doang teman perdua. Dia itu nulis semua kepengen dia di satu catatan kecil terus ditempel di bantal samping dia, di satu bantal tapi di samping. Wah itu gua sih jadi inget dulu ini ya, ini ada bukan cerita rakyat sih, soal yang katanya kalau kita giginya tercabut gitu ya, atau apa sih namanya, kayak giginya tuh copot gitu. Itu katanya kita bisa make a wish gitu kan, bukan make a wish sih, kita bisa mengharap peri gigi itu datang buat ngambil si giginya terus ditaruh, diselipin di bawah bantal ya teman perdua. Nah kalau si orang ini nih, si content creator ini tuh dia itu bukan nyelipin sih, ditempel malah di pinggir bantal semua keinginan dia di esok hari tuh mau ngapain aja gitu ya, berharap dapat apa kayak gitu ya. Itu bisa jadi ini juga sih teman perdua, metode biar lo itu bisa tidur dengan tenang ya enggak sih, at least lo tuh bisa nulis harapan lo tuh, hitung-hitung doa juga untuk esok hari, dan itu bisa jadi penyemangat juga. Jadi pas kita bangun terus ngelihat catatannya terus kita kayak realize, oh iya gue tuh berharap hari ini tuh gue bisa dapat 1 dari 3 wish yang gue minta gitu. Itu kan bisa jadi penyemangat pagi juga ya. Boleh sih, nanti gue kayaknya malah mau nyoba deh, soalnya gue kalau ngomongin harapan gue banyak banget sih harapan gue, jujur teman perdua ya. Gak cuma 1, gak cuma 2, gak cuma 3, kayaknya beribu-ribu harapan sih gue ya. Saking gak mau ruginya, jadi harapan aja banyak. Dan buat lo semua mungkin yang sebelumnya gak punya kegiatan positif sebelum tidur, kegiatan sepele aja teman perdua, bisa nih dicoba. Lo tulis harapan lo di besok hari, lo mendapat apa. Misal lo berharap biar lo on time, terus lo berharap biar dapat nasi uduk gratis gitu ya buat sarapan, atau lo berharap bisa ketemu crush-nya lo gitu ya, orang yang lagi lo interest ya, orang yang lagi lo suka di kantor, di sekolah, gak apa-apa gitu ya. Siapa tahu 1 dari 3 harapan lo itu terkabul, ya enggak sih? Cuman buat gue tetap nasi uduk gratis, gak ada yang bisa ngalahin. Anyway, teman perdua, ini ada 2 requestan lagu juga ya yang udah masuk ke WhatsApp, thank you. Ini pertama dari Kak Dirga ya, Dirga pakai G sama Dirga berarti ya. Ini bisa diputerin lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Wah, cocok banget lagi diputar malam-malam kayak gini ya teman perdua. Thank you Kak Dirga. Next ini teman perdua, ini dari Kak Salsa ya di Ciracas, minta diputerin lagunya Fish yang Nina. Wow, unik juga nih cewek request lagu Nina, yang mana kan Nina ini kalau gak salah dia tuh makna lagunya tuh soal ayah kepada anaknya gak sih teman perdua, tapi gak apa-apa karena 2 lagu ini menurut gue cocok diputar di malam hari ini. Thank you banget yang udah request lagu, so kita dengerin kali ya teman perdua.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Teman Pro 2, udah hampir jam 11 waktu Indonesia Barat. Ya, jam 11 malam. Seru banget rasanya gue bisa chill-chillan bareng lo semua di Jaga Malam tanggal 7 Oktober 2026 ini. Mudah-mudahan topik yang gue angkat, respon-respon dari lo juga gitu, itu bisa menemani malam lo yang mungkin ada di antara lo semua ada yang rasa kesepian ya. Teman kedua itu tuh udah tugas gue sih ya, sebagai teman terbaik kamu. Jangan lupa Taman Pro 2 buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten, karena kita siap buat teman-temani lo semua dalam aktivitas apapun, kapanpun, dimanapun, dari Senin sampai Minggu, dari subuh sampai malam, sampai ketemu subuh lagi, sampai ketemu malam lagi, gak berhenti-berhenti pokoknya. Berhenti sih dari jam 12 sampai subuh. Habis itu lanjut lagi Taman Pro 2. Thank you juga buat lo yang udah request-request lagu ya. Mudah-mudahan lo esok dan selamanya happy terus, good mood terus, dan lancar selalu. Sebagai penutup Taman Pro 2, gue mau puterin salah satu lagu yang ini lagi gue dengerin terus, secara terus menerus pokoknya. Gue aja ya tadi waktu ada keperluan di luar kota, di mobil gue nyetel lagu ini terus, beneran Taman Pro 2. 3 jam perjalanan gue puterin lagu ini aja. Gue gak tahu, gue lagi suka banget sama lagu ini karena maknanya dalam banget ya, dan gue suka sama suara vokalisnya. Lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, menutup perjumpaan kita. Gue Dani Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Kakak gak tau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usia sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 dari Jalan Kaya Selatan, Cilacap, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah.

Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah SAW sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci SAW. Kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sambil ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana menyelamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana menyelamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan bela mu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya mengarah ke bapaknya, mengarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang. Sambil mukanya berseri-seri, saking senangnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka Jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, kasih sayang.
Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga, dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga, tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak, walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan, rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjerumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum, tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah. Dan ucapan Assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan Assalam ini semua, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam.
selalu damai. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur. Saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk menwujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13 dan sebenarnya سورة 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Waktunya info berdua bareng aku BTB. Pemerintah mengoptimalkan potensi belanja aparatur negara guna memperkuat serapan pasar usaha mikro kecil dan menengah, di mana langkah terobosan tersebut ditandai lewat peluncuran program di gedung Smesco Indonesia pada Rabu 7 Oktober 2026.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Blackpink kembali mencetak rekor lewat musik video debut mereka Bumbaya di YouTube. Video musik tersebut berhasil melampaui 1,9 miliar views pada tanggal 4 Oktober 2006 waktu Korea Selatan.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. Bonus peraih emas, perak, dan perunggu diterima Leo Daniel dan juga kawan-kawan di Pelatnas Cipayung, Jakarta, Rabu kemarin. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

0: 101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yeay, akhirnya PTB dan juga
1: Vidi Putri.
0: Yes, kita kembali lagi nih. Kalau kemarin Vidi sama Sarah, sekarang yep. sama BT di bagian
1: ya.
0: Di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 teman Pro 2 ya, yang pasti bakal menemani kamu dari sepada sampai dengan santai siang dengan berbagai sajian informasi terupdate dan juga musik-musik yang bikin kamu semakin bersemangat teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan Vidi, ini ada informasi terup to date kalau kamu ngikutin Olivia Dean gitu kan.
1: Okay.
0: Karena sebenarnya di La La La Fest di tahun ini nih La La La Fest tuh baru aja selesai di bulan Agustus.
1: Oh iya.
0: Jadi tiap tahun tuh emang biasanya La La La Fest ini selalu di bulan Agustus gitu.
1: Okay.
0: Kan. Dan emang sempat di spoiler di ending dari konsernya ada lagu Olivia Dean.
1: Oh iya. Yeah. Oh,
0: nah,
1: terus
0: katanya Olivia Dean ini baru aja resmi gitu kan ya menjadi line up, bukan line up lagi, malah headliner.
1: Okay.
0: Headliner di La La La Festival.
1: Widih.
0: Di yang mana katanya bakal berubah, biasanya kan tiap tahun di bulan Agustus nih ya. Mm-hmm. Ini bakalan di bulan Januari 2027.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Tapi wait. La La La Fest ini mungkin teman Pro 2 enggak banyak yang tahu nih, Bet. La La La Fest itu sebenarnya festival yang ada di mana sih?
0: Nah, sebenarnya cuma di Indo awalnya.
1: Oh, cuma di Indo.
0: Gitu kan. Nah, di tahun 2027 ini bakal nyebar ke 3 negara.
1: Wow, gitu. Berarti pertamanya tuh di Indo.
0: Pertamanya di Indo,
1: sudah
0: pasti di Indo gitu kan. Bakal nyebar ke 3 negara, Philippines dan juga Thailand.
1: Oke, berarti Olivia Dean ini pertama kali dong ke Indo.
0: Betul.
1: Oke, jujur gue baru denger sih. Maksudnya kayak sebenarnya gue enggak terlalu tahu musisi-musisi luar, tapi kalau misalkan di nyanyiin lagunya mungkin gue tahu
0: mungkin
1: gitu.
0: Iya. Ya. So easy to fall in love.
1: Demi
0: so
1: apa sih ya itu?
0: Kita play aja lah ya.
1: Oke, okay, coba. Mungkin teman Pro 2 juga gak banyak yang tahu gitu, Bet.
0: Benar. Nah, jadi sebenarnya banyak banget musisi-musisi yang emang
1: apa tuh?
0: Nah, ini kan.
1: Oh,
0: nah,
1: oh, oke.
0: Okay. Yang mana kayaknya di tahun 2025 atau 2026 tuh dapat Grammy Awards sebagai Best New Artist.
1: Oh, gitu. Tapi emang lagunya ngehits banget sih di yang sekarang-sekarang lagi viral banget.
0: Benar. Dan sebenarnya yang bikin seru di mana kebanyakan line up dari La La La Festival ini justru dari luar negeri.
1: Oh.
0: Gitu. Kalau lo tahu Bini, Bini tuh girl group dari Philippines yang emang sempat perform juga di Coachella.
1: Oke. Okay.
0: Itu di Philippines nanti bakal
1: bakal tampil.
0: Juga.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Dan ini juga warga net nih, netizen juga udah pada excited banget sih, Bet. Ngelihat gue scroll sosmed itu kayak wah akhirnya mereka Olivia Dean gitu ke Indo juga, terus pada ngetek temennya tuh kayak ayo datang atau mau gitu. Yeah. Pada excited banget.
0: Karena jujur super worth it karena pertama untuk venue-nya bukan di G-Expo.
1: Oke, di mana tuh?
0: Sebagai orang Serang dan Cilegon gitu ya. Agaknya lumayan nih kalau di G-Expo nih ya kan.
1: Yeah.
0: Jadi venue-nya di SBS di City.
1: Oke, gitu. Deket lah dari Serang.
0: Maksudnya masih kejangkau dan transportasi walaupun agak susah juga. masih nggak capek banget lah gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau lo kira-kira bakalan datang nggak, Vidi?
1: Aduh, gimana ya kalau ngomong-ngomongin festival itu bisa dibilang festival gede nggak sih, Bet?
0: Gede banget.
1: Berarti kan dari segi apa ya harga tiketnya juga kan belum tahu nih mahasiswa friendly apa enggak gitu.
0: Jujur,
1: kan?
0: Jujur, tadi sih gue ngecek agak lumayan ya.
1: Nah itu permasalahannya di situ. Jadi mungkin gue lain kali mungkin nanti ketika gue udah ada budgetnya gitu baru gue nonton. Semoga Olivia Dean tahun depan bisa dua kali gitu ke Indo gitu.
0: Jangan ke Indo lah. Buat gue sih Olivia Dean Kopassus Cilegon itu deh ya venue-nya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Back again with BTB dan juga
1: Vidi Putri.
0: Yeah, hey. Kenapa ya suara gue mendem banget? Padahal udah full ya, gak tahu kenapa ya. Tapi suara Vidi itu kayak enak banget, kayak podcast terhandal gitu kan.
1: Amin ya Allah, semoga karir gue kedepannya kayak gitu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman Pro 2, kalau lo sempet mungkin di lebaran tahun ini gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini jujur film yang bahkan dua kali gue tonton.
1: Oh gua iya, Bet.
0: Nonton di Serang dan juga di Cilegon. Wede. Gitu kan. Saking serunya dan,
1: okay,
0: dan gue pengen ngeliat aja kayak mungkin ada scene-scene yang kelewat gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini ada kabar paling update gitu ya, mm-hmm, Vidi, dari film Ghost in the Cell,
1: oh,
0: yang the one and only disutradarai oleh Jokan, mm-hmm, aka Joko Anwar gitu kan ya,
1: yeah,
0: yang katanya baru aja tayang di bioskop Amerika Serikat di 2 Oktober lalu.
1: Wih, berarti udah go internasional dong. Jujur, filmnya.
0: Udah go mancanegara lah ya, gokil pokoknya. Jadi emang sebelumnya tuh di April, di lebaran tuh udah sempet tayang,
1: mm-hmm,
0: dan respon masyarakat Indo juga lumayan,
1: lumayan
0: gitu
1: ya
0: kan. Bahkan kayaknya ada yang sampai ngulang 10 kali kali ya.
1: Wah, kalo siapa
0: kan
1: itu?
0: Kali, gak tahu ya gitu kan. Tapi beneran seseru itu, mm-hmm, gitu. Nah, kalau lo udah sempat nonton belum?
1: Jujur kalau gue sih belum ya, Bet. Mm-mm. Karena gue awalnya tuh kayak skeptis gitu loh, kayak ngeliat posternya. Kan serem ya.
0: Jujur.
1: Maksud gue kayak, ih kok kayaknya serem, kayak horor gitu. FYI gue ini orangnya penakut, okay, gitu. Jadi kayak yang bau-bau horor tuh sama gue gak gue tonton gitu loh, Bet. Dan gue dengar review dari orang-orang katanya seru. Emang iya ya?
0: Seru banget.
1: Selama lo nonton 2 kali itu. Maksudnya kayak kalau lo bisa rating itu film berapa per 10?
0: 10 out of 10 sih.
1: Asik.
0: Gak tau kenapa kayak fresh aja gitu, okay, idenya fresh. Dan jujur menurut gue ada Aming ini best di sini.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Aming ini kayak meranin, ini gue spoiler dikit ya.
1: Oke.
0: Aming ini meranin sebagai toke,
1: mm-hmm,
0: yang mana ada suara khas dia.
1: Oh.
0: Lo tau gak sih suara toke ya?
1: Tahu.
0: Tapi bukan toke, bukan, hah? Tapi
1: itu cicak gak sih, Be?
0: Tapi di situ dia sering gitu tuh kayak. Itu agak
1: itu kalau di Indo itu kayak ada, kalau misalkan orang-orang tuh nyebutnya kayak ada makna di balik suara itu.
0: Nah, jujur waktu Aming bersuara seperti itu bikin merinding banget.
1: Dan lo pun tadi juga gue bikin merinding banget, jujur. Gak tau nih teman Pro 2 ikut merinding apa enggak.
0: Itu gue spoiler aja ya. Dan kalau lo mungkin kelewat, sekarang tuh udah ada di Netflix.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau lo kelewat mungkin, cuman ya kalau menurut gue ketika nonton, bedanya nonton di bioskop sama di OTT gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di bioskop kan make Dolby.
1: Oh iya, kan? Dolby. Jadi, Atmos.
0: Suaranya masih dar gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, mungkin bisa kalau lo pengen ngakalin nonton di Netflix,
1: mm-hmm,
0: tapi pakai headphones gitu,
1: okay,
0: biar suaranya mantap.
1: Tapi ya Bet, menurut lo kalau nonton film ini tuh cocoknya kita nonton sama siapa?
0: Cocoknya sama orang yang gak penakut.
1: Berarti gak nonton sama gue dong. Gue kan penakut.
0: Enggak, maksudnya kalau lo penakut, lo nonton sama orang yang berani aja,
1: okay,
0: gitu. Sama orang yang ngerti cepet aja. Karena ini pace-nya lumayan. Maksudnya kan karena isunya agak berat gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Isunya agak berat, jadi yang sampai akhir tuh lo bisa ulas.
1: Okay.
0: Ulas kayak, oh ternyata mereka ngebahas ini, kenapa sih ini bisa begini, gitu loh. Jadi, karena menurut gue, ini tuh bukan cuma horror komedi aja, tapi ada satirnya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Dan itu bisa jadi apa ya, sebuah reminder juga untuk kita atau betul, gimana tuh?
0: Betul, bisa banget. Jadi, karena mungkin tingkat satirnya sangat amat tinggi,
1: iya,
0: gitu ya. Ini gue blebet lagi nih. Jadi punya apa, dapat respon positif,
1: okay,
0: dari kritikus di Amerika Serikat, teman Pro 2.
1: Oh.
0: Bahkan ini dapat rating sempurna,
1: mm-hmm,
0: di Rotten Tomatoes.
1: Ih, berarti filmnya seru banget dong.
0: Seru
1: kayak
0: banget.
1: Keren banget dong itu.
0: Keren banget. Jadi buat lo teman Pro 2, jangan lupa nonton gitu kan. Ini kenapa gue jadi kayak orang marketing Ghost in the Cell gitu kan.
1: Tapi gue masih bisa nonton, Bet. Sekarang
0: masih
1: ini.
0: Masih bisa dong.
1: Oh, masih tayang ya.
0: Masih fresh gitu.
1: Oke, ntar gue tonton deh.
0: Tapi dari judul lo ngebayangin apa? Ghost in the Cell tuh apa?
1: Iya, kalau dari orang awam kayak gue nih yang enggak tahu apa-apa gitu ya, itu kalau diartiin kayak ya udah setan di dalam sel. Ghost in the Cell ya gitu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ngomong-ngomongin film nih, Beth, lu tahu nggak sih film Laut Bercerita yang dia diadaptasi dari novel itu yang mau tayang nih Oktober ini. Dan kemarin aktor-aktornya itu menghadiri red carpet di Busan International Film Festival 2026 di Busan, Korea loh, Beth. Jadi dia tuh datang sama aktor-aktornya gitu, datang ke red carpet itu. Ya bawain tentang Laut Bercerita ya filmnya. Iya.
1: Tapi keren juga ya, maksudnya belum tayang di Indo tapi udah bisa tampil di Busan.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi bakal ketemu zombie nggak sih? Karena kan Train to Busan ya.
0: Iya ya, ngomong-ngomongin Busan kan kita pasti keinget Train to Busan. Tapi lu tahu aktornya siapa aja, Beth?
1: Aktor mana nih?
0: Aktor
1: Busan apa Laut Bercerita?
0: Oh iya, maksudnya aktor yang main di film Laut Bercerita.
1: Siapa sih?
0: Ada Reza Rahardian.
1: Aduh, Reza lagi.
0: Tahu kan Reza lagi? Kalau Reza Rahardian tuh kita udah tahu lah ya actingnya kan gimana. Jadi kayak, wah pasti ini filmnya dinanti-nanti. Bener. Sama masyarakat Indonesia tentunya. Selain ada Reza Rahardian itu juga ada Eva Celia. Ada Yunita Siregar dan dihadiri juga sama sutradaranya dan juga produsernya, Beth.
1: Gokil. Dan katanya ini tuh jadi sorotan juga ya, maksudnya banyak juga film-film Indo yang emang tampil di Busan International Film Festival. Ini emang jadi ajang tahunan gitu kan ya. Jujur gue kepo banget sih karena sampai detik ini gue belum tergetak hati gue
0: untuk
1: membaca lagi novel itu.
0: Gue kira tergetak hatinya untuk ke Busan.
1: Kejauhan ya kayaknya ya sama Pro 2 ya. Tapi ngomong-ngomong katanya Reza Rahardian juga sempat satu frame ya sama aktor Korea.
0: Iya, sama itu? Aktor Hyun Bin. Temen Pro 2 ada yang tahu enggak sih aktor Hyun Bin? Itu Hyun loh Bin. Yang main apa, Beth? Kok lupa?
1: Crash Landing on You.
0: Iya,
1: yang
0: itu.
1: Jadi Kapten Ri ya kalau enggak salah. Iya.
0: Itu kan gantengnya, Beth ya. Namanya juga pop Korea gitu. Mungkin kalau di kalangan mama gue nih kayaknya pasti udah enggak asing gitu sama gitu, ya. Mukanya dan juga namanya.
1: Oh, emang beda angkatan ya maksudnya. Lo sekarang sukanya sama siapa sih kalau
0: aktor-aktor Korea? Maksudnya kalau gue kan kayak sama dede-dede gemes gitu kan, kayak Kortis gitu kan. Kalau aktor gini kan biasanya sama ibu-ibu gitu kan. Dan ngeliatnya juga beliau ini kayak dewasa, berarti kan.
1: Bener, kayak dede banget ya.
0: Iya gitu.
1: Tapi gue ngebayangin kalau gue foto nih ya.
0: Aduh, ngebayangin lagi nih.
1: Sama Hyun Bin, gue tuh kayaknya yang paling